Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sembilan puluh poin lumayan FM Radio RRI Kendari teman terbaikmu, masih barengan sama Linsa teman Radio di pagi hari ini ya, masih bahas soal digital nih teman Radio. Mungkin kamu hari ini sudah perjalanan menuju kantor, kampus, atau mungkin mengantar anak ke sekolah ya, atau mungkin lagi melaksanakan beragam aktivitasnya nih. Nah pagi ini di era serba digital bisa dibilang ya teman Radio, siapa yang pagi ini sudah membuka WhatsAppnya pasti sudah buka ya, siapa yang sudah cek Instagramnya pasti juga sudah ya. Dan bisa dibilang teman Radua, hampir semua aktivitas kita sekarang selalu terhubung dengan dunia digital. Mulai dari komunikasi, belanja, pembayaran, bahkan sampai urusan pekerjaan nih. Tapi dibalik semua kemudahan itu, ada satu hal yang juga perlu kita waspadai adalah penipuan digital. Karena memang faktanya nih teman Radua, penipuan saat ini semakin beragam ya. Tidak lagi hanya lewat SMS, tapi juga lewat WhatsApp, media sosial, telepon, bahkan email juga nih teman Radua. Kamu pernah gak sih teman berdua terima pesan atau bahkan telepon yang mencurigakan nih, mungkin mengatasnamakan bank kah, kurir paket kah, atau malah pernah hampir tertipu juga nih teman Pradua. Dan memang ada satu hal yang selalu diingat adalah lembaga keuangan resmi termasuk bank ini tidak akan pernah meminta PIN, password, ataupun bahkan kode OTP melalui telepon atau bahkan pesan singkat teman Pradua. Jadi kalau misalnya ada yang menghubungi dan meminta informasi, pastinya kita harus waspada juga, karena seringkali pelaku ini ya teman Pradua memanfaatkan kepanikan korban supaya berpikir cepat tanpa sempat memeriksa kebenaran informasi nih. Kalian boleh sharing soal pengalaman kalian, mungkin kalian pernah terima pesan mencurigakan ya teman Radua, nanti Linsa bakal tungguin. Kamu boleh kirim di 0821 8830908 atau boleh ke DM Instagram Pro 2 Kendari.

0: lama. Mati misalnya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepu, itu Miangsa tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biunda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda.

Masih bersama barengan sama Linsa juga nih teman Pro2 di pagi ini, dan masih ngobrolin soal pengalaman menghadapi penipuan digital juga nih teman Pro2. Kadang mungkin kita berpikir masa iya sih bisa tertipu, tapi faktanya ya siapapun ini bisa menjadi korban, bukan karena tidak pintar teman Pro2, tapi memang karena pelakunya tuh biasanya memainkan emosi nih. Misalnya buat kita jadi panik kayak akun Anda akan diblokir hari ini ya, rekening Anda tuh bermasalah, paket Anda telah tertahan, kayak gitu-gitu. Dan ketika panik teman Pro2, seseorang tuh cenderung mengambil keputusan lebih cepat tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi ini adalah salah satu cara terbaik ya untuk menghindari penipuan, adalah pastinya memberi waktu pada diri sendiri untuk berpikir, jangan buru-buru kalau katanya mahal ini, dan jangan langsung klik apalagi langsung transfer juga nih teman Pro2, dan jangan langsung percaya begitu saja juga nih teman Pro2. Jadi kalau misalnya menerima pesan yang mencurigakan, mungkin kalian bisa langsung hapus kah, atau di screenshot dulu, ditanya ke teman, keluarga, atau mungkin malah penasaran, jangan langsung klik linknya juga nih teman Pro2. Pokoknya harus hati-hati juga di dunia digital saat ini.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka.

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin. Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

Amandra 2 ya, kalau ngomongin soal penipuan pastinya harus lebih waspada juga nih. Ada beberapa tanda umum yang sering muncul dalam modus penipuan digital teman Amandra 2. Yang pertama adalah biasanya pelaku tuh menciptakan rasa panik. Misalnya dengan mengatakan akun kamu mungkin akan diblokir atau mungkin transaksi lagi bermasalah. Yang kedua adalah menjanjikan keuntungan yang mungkin terlalu besar juga nih ya. Contohnya hadiah jutaan rupiah, undian, atau tawaran pekerjaan dengan penghasilan fantastis. Nah, selanjutnya adalah meminta data pribadi, mulai dari PIN, password, OTP, bahkan sampai data rekening. Dan last but not least, nomor 2 adalah mengirim tautan atau link yang tidak jelas sumbernya. Nah, kalau menemukan salah satu dari tanda-tanda ini, sebaiknya jangan langsung percaya. Kamu perlu juga nih teman Pradua lakukan pengecekan terlebih dahulu lewat kanal resminya juga pasti ya.

Teman Radio, teman terbaik kamu udah pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Teman Radio, pastinya kita masih ada di Sajian Swada. Selamat pagi teman Radio. Pukul 9 ini teman Radio masih ada satu sesi lagi di perjalanan Swada. Pastinya masih barengan sama Linsa. Nanti kita bakal bahas soal moderasi beragama. Kira-kira bakal bahas topik apa ya teman Radio. Pokoknya intinya teman Radio, kalau ngomongin soal penipuan, jangan sampai kita tertipu ya. Harus waspada yang namanya penipuan-penipuan digital yang ada saat ini. So teman Radio, pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, karena Linsa masih updatein beragam informasi ke ruang dengar kamu di perjalanan Swada. Selamat pagi teman Radio.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Radio, teman terbaik yang Bu masih barengan sama Linta di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. Ya, teman Radio pagi ini perjalanan di akhir sepeda kita bahas soal moderasi beragama seperti biasa ya. Dan coba ingat teman Radio, berapa kali hari ini kalian buka media sosial? Sekali? 5 kali? Atau jangan-jangan baru bangun tidur langsung cek Instagram, TikTok, atau X? Kayaknya kita dari pagi bahasnya aplikasi ya. Memang tidak bisa dipungkiri teman Radio, media sosial ya sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari media sosial kita bisa cari hiburan, dapat informasi, bahkan sampai mengikuti berbagai isu yang sedang rame dibahas. Tapi dibalik semua kemudahan itu teman Radio, ada tantangan yang juga perlu kita hadapi sama-sama pastinya. Salah satunya adalah bagaimana tetap menjaga sikap saling menghargai dan juga menghormati di tengah masyarakat yang beragam. Dan kadang kita tuh menemukan unggahan yang memancing emosi, komentar yang menyerang kelompok tertentu, atau teman Radio nih bahkan informasi yang belum jelas keberadaannya tetapi sudah dibagikan kemana-mana. Pagi ini kita bakal ngobrol soal media sosial dan tantangan moderasi beragama. Dan menurut kamu teman Radio ya, apakah media sosial saat ini lebih banyak mempererat atau justru memperlebar perbedaan di tengah masyarakat nih? Kira-kira jawabannya apa? Kita bakal bahas di pagi hari ini. So stay tune terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih?

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Nananana. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Teman Radio, kalau bicara tentang media sosial, sebenarnya platform ini bisa jadi ruang yang sangat positif ya. Kita bisa belajar tentang budaya lain, mengenal berbagai tradisi, bahkan memahami sudut pandang yang berbeda dari orang yang mungkin belum pernah kita temui secara langsung. Tapi teman Radio, masalahnya tidak semua orang menggunakan media sosial dengan bijak nih ya. Seringkali memang kita menemukan informasi yang ternyata hoax, terus juga potongan video tanpa konteks, atau unggahan yang memang sengaja dibuat untuk memancing perdebatan nih teman Radio. Yang lebih disayangkan, banyak orang tuh langsung ikut berkomentar atau bahkan membagikan tanpa mengecek terlebih dahulu nih ya. Padahal teman Radio, satu klik tombol share ini bisa membuat informasi yang salah menyebar jauh lebih luas, dan ini juga merupakan salah satu bentuk moderasi beragama di era digital ya. Ini adalah kemampuan untuk berpikir kritis teman Radio, tidak mudah percaya dan tidak mudah terpancing, dan pastinya tidak buru-buru untuk menghakimi orang lain hanya karena melihat satu unggahan. Selain itu juga pastinya kita juga perlu ingat nih, kalau di balik setiap akun media sosial ada manusia yang punya latar belakang, keyakinan dan juga pengalaman hidup yang berbeda-beda. Jadi sebelum berkomentar nih teman Radio, mungkin kita bisa tanya dulu kepada diri sendiri, apakah komentar ini akan memperbaiki keadaan atau justru memperkeruh suasana. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita bawa dari pembahasan pagi ini teman Radio, adalah menjaga kerukunan di era digital dimulai dari diri sendiri. Tidak harus melakukan hal-hal yang besar, kadang cukup dengan tidak menyebarkan hoax, tidak ikut menebar kebencian, dan juga berani menghentikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena media sosial seharusnya menjadi tempat ya untuk berbagi pengetahuan, inspirasi dan juga hal-hal positif, bukan menjadi ruang yang membuat kita tuh semakin terpecah. Dan sebagai generasi yang hidup berdampingan dengan teknologi, kita tuh punya kesempatan besar untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, lebih nyaman dan juga lebih menghargai perbedaan. Jadi mulai hari ini teman Radio, kita biasakan saring sebelum sharing juga pastinya ya, cek sebelum percaya dan pikir sebelum berkomentar. Karena memang toleransi dan kerukunan tidak hanya dibangun di lingkungan sekitar kita, tapi juga bisa dimulai dari hal dan layar kecil yang setiap hari tuh ada di genggaman kita. Terus jadi bagian dari generasi yang menyebarkan energi positif di dunia nyata ataupun juga di dunia maya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

0: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radio jelang tanda waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa harus pamit dari ruang dengar kamu dan juga akhirnya untuk perjumpaan dan perjalanan sepeda di pagi hari ini. Tapi nanti perjalanan santai siang teman radio nanti akan terus berlanjut juga sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah, tapi bukan sama Linsa, ada Riani yang akan nemenin kamu di pagi hari ini. Hai.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Gimana hari ini?
1: Ya biasa aja lah ya. Kita baru mau mulai di siang hari, pastinya nanti bersantai siang bareng teman Pradua sampai di jam 3 sore.
0: Oke, gak mudik?
1: Gak dulu ya, jagain studio aja biar teman Pradua aja. Mungkin yang udah masak-masak buat besok ya hari ini ya, semangat lah ya pokoknya.
0: Oke, dia untuk Riani selamat bertugas.
1: Oke, thank you.
0: Oke, teman Radua, saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu karena ada Riani yang akan nemenin kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, teman Radua, Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Satuan Reserse Narkoba Polda Perlestakendari membongkar praktik pembuatan dan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga pada Senin 25 Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial MF dan AD yang diduga terlibat dalam proses peracikan dan distribusi narkotika jenis sinte. Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari AKP Andi Musakir Musni mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi sinte di salah satu rumah di BTN Javino 7. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan 14 paket plastik berisi diduga sinte seberat 12,66 gram, 23 botol cairan sinte, serta sejumlah bahan dan perlengkapan peracikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, MF diduga berperan sebagai peracik sinte, sedangkan AD menyediakan tempat untuk proses pembuatan. Penyidik Satres Narkoba Polresta Kendari masih melakukan pendalaman terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari melalui tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Kominfo, Bagian Ekonomi, Bagian SDA, serta instansi teknis terkait lainnya melaksanakan inspeksi mendadak terhadap agen dan pangkalan LPG 3 kg di wilayah Puatu, Poasia, dan sekitarnya. Kadis DPKU Kota Kendari Syarifuddin mengatakan sidak dilakukan dua tahap, yakni pada Rabu 20 Mei 2026 dan kembali dilanjutkan pada Senin 25 Mei 2026. Sebagai respon atas isu kelangkaan serta tingginya harga jual LPG 3 kg di tengah masyarakat. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim memastikan distribusi LPG subsidi tetap berjalan, namun ditemukan adanya indikasi penjualan di atas harga eceran tertinggi di kios dan pengecer disebabkan adanya tambahan biaya pengantaran. Melalui langkah ini, Pemkot Kendari berharap distribusi LPG subsidi dapat lebih tepat sasaran, harga tetap terkendali, serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan merata.
0: Info Pro 2.
2: Balik informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah dengan sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Dokumen laporan hasil pemeriksaan ini diterima langsung oleh Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo, didampingi Ketua DPRD Konawe Selatan Hamrin di Aula BPKRI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Senin 25 Mei 2026. Bupati Konawe Selatan mengatakan capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Konsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

Aduh, happy banget hari ini Reni bisa kembali hadir ya ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan santai siang sama nanti di jam 3 sore, teman Predua. Gimana hari ini persiapannya menjelang Idul Adha, teman Predua? Apakah sudah prepare atau masih santuy dulu? It's okay lah ya, teman Predua. Enjoy your time. Untuk kamu yang masih kerja di hari ini, tetap semangat juga. Karena biasanya nih, teman Predua, kalau Idul Adha tuh liburnya cuma bentar doang kali ya. Nanti liburnya kalau sesuai kalender ya Rabu Kamis lah ya. Hari ini masih kerja, jadi mungkin pulang dari sini kamu baru mau siap-siap untuk menyambut hari Lebaran esok, teman Predua. Yang pasti Reni bakal temani kamu di siang hari ini, pokoknya sambil kerja, sambil di perjalanan mungkin, atau sambil beres-beres rumah ya, teman Predua, pastinya. Dan diawali dengan hit list, yep, seperti biasa dari jam 10 sampai dengan jam 12 nanti, teman Predua. Kamu boleh banget request lagu favorit kamu siang hari ini, boleh via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Produa FM Kendari, atau di Instagramnya Produa Kendari atau RRI underscore Kendari, inya double 2 ya, teman Produa. Atau kalau mau yang simpel-simpel langsung di WA aja di 0821 8830908, teman Produa. Tadi kamu udah dengar Andai Saja dari Lomba Sihir ya, itu menjadi lagu awal perjumpaan kita di Headless hari ini. Reni bakal hadirkan lagu-lagu pilihan pastinya untuk temani kamu di siang hari. Semoga bisa bikin kamu lebih happy, lebih semangat juga, teman Radio. Ada Etis dengan Work, dan juga nanti bakal disusul dengan GAC Bahagia ya. Ada disuruh bahagia nih, teman Radio. And then bakal ada Baby Monster dengan Hot Sauce-nya, teman Radio. Ini dia, check it out.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Selamat FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Hot Sauce Baby Monster, teman Radio ya. Temani kita di pukul 10 lebih 25 menit siang hari ini. Kalau kamu mengatakan bahwa lagunya menggambarkan tentang saus, ya tidak benar tapi tidak salah ya teman Radio. Walaupun ini judulnya Hot Sauce gitu ya kan, bumbu pedas gitu. Tapi lagu ini tuh menceritakan tentang bagaimana seseorang yang punya kepribadian yang berapi-api gitu ya kan, dan sulit dilupakan. Waduh. Dimana Baby Monster juga mengibaratkan dirinya mereka tuh sebagai sosok yang tidak bisa ditaklukkan dengan mudah, punya rasa yang kuat seperti saus pedas yang paling ekstrim. Unik ya teman Bredua. Ini juga cocok banget nih lagunya untuk kamu yang merasa lagunya menggambarkan percaya dirinya kamu banget ya kan teman Bredua. Apalagi untuk kamu yang berani menonjolkan potensi dan tidak takut untuk berbeda teman Bredua. Lagu ini banyak menyelipkan referensi yang menarik kayak jalapeno, ada Red Hot Cheetos, ada Carolina Reaper teman Radio. Itu kan jenis-jenis cabai ya, jenis-jenis makanan pedas yang memang rasanya tuh waduh kayak digigit menggigit balik ya teman Radio. Jadi bukan judulnya aja yang pedas, maknanya juga pedas banget ya teman Radio. Jadi cocok banget juga untuk kamu yang kayaknya kalau bikin story gitu ya kan, terus kamu ngasih backsoundnya lagunya Baby Monster yang Hot Sauce, itu menggambarkan kalau lagunya tuh savage teman Brandua. Oke deh, beralih dari lagu yang hot-hot teman Brandua, kita ke lagu bucin. Aduh, siapa sih yang suka lagu bucin? Ada Billie Eilish teman Brandua dengan Birds of Feather, yang mana ini tuh menceritakan tentang cinta yang sangat mendalam. Posesifnya ada, tapi komitmennya juga ada. Bahkan pengen bersama pasangan tuh sehidup semati. Aduh, dalam ya teman Radio, tapi cocok banget untuk kamu dengerin karena musiknya yang santuy ya kan, bisa kamu nikmati juga, tidak harus di waktu tertentu, bisa kapan aja teman Radio. Dan aduh, kayaknya segmen ini lagunya lo bucin-bucin ya teman Radio. Ada Rangga Cinta, Eva Celia dan juga Bilal Indrajaya ya. Aduh, kalau dengerin suaranya Eva Celia sama Bilal tuh rasanya pengen meleleh enggak sih, kayak mentega teman Radio, apalagi bawainnya lagu Rangga Cinta. Siang-siang malah lumer kita ya. And then nanti bakal ada Benson Boone dengan Beautiful Things-nya teman Radio, sebuah lagu yang menggambarkan rasa syukur yang sangat dalam terhadap sesuatu yang kita punya, dan mungkin juga mewakili perasaan kamu ya yang bersyukur bertemu orang yang akhirnya klop banget sama kamu. Ini deh lagunya buat kamu teman Radio, check it out.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Teman terbaik.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan santai siang ya. Masih di hitlist juga siang hari ini untuk temani kamu. Lagu-lagunya udah Reni puterin, mana nih requestan kamu teman Pro 2? Reni masih tunggu ya sampai nanti di jam 12. Untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget ya di Instagram juga boleh, di Pro 2 Kendari ataupun juga di RRI Kendari, atau di WhatsApp 0821-8830-908 teman Pro 2. By the way teman Pro 2, kalau bahas tentang lagu ya kan, ini akhir-akhir ini banyak banget lagu yang bermunculan, tapi ada satu yang cukup unik teman Pro 2, dari Kesha Levronka, Pelarian. Iya benar banget, ini adalah salah satu single hits dari album keduanya Kesha yang judulnya itu Rombak teman Pro 2. Dan ini karyanya menandai transformasi besar Kesha yang beralih dari lagu-lagu balad emosional ke nuansa musik pop rock yang lebih energik dan ekspresif. Kalau lagunya tuh menceritakan tentang seseorang yang sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan dan dijadikan pelarian. Yes, benar banget, sama kayak judulnya Pelarian. Siapa nih yang relate? Atau kamu pelakunya teman Pro 2? Tapi gaya musik pop rock 2000-an ini memang sangat berbeda ya dengan lagu-lagu khasnya Kesha yang sebelumnya tuh, yang memang agak-agak melo gimana gitu. Apalagi cocok dengan suaranya yang unik. Tapi dengan lagu baru ini gak kalah unik juga teman Pro 2, karena ngasih warna baru untuk lagu-lagunya Kesha sendiri. Terus bakal ada lagunya siapa nih, Army Angkat Tangan. Iya, ada BTS dengan Swimnya teman Pro 2, salah satu lagu yang cukup populer juga belakangan ini dan merupakan single utama dari album ke-6nya BTS Arirang ya teman Pro 2, yang baru aja dirilis 3 bulan yang lalu, tepatnya 20 Maret teman Pro 2. Lagu ini tuh menyampaikan pesan supaya kita tetap berani berenang maju ya, sesuai dengan judulnya teman Pro 2, dan bertahan dengan tenang di tengah derasnya arus kehidupan. Ya, seperti biasa teman Pro 2, BTS tuh kalau ngeluarin single ya nggak main-main. Semuanya tuh ada filosofinya, ada makna tersendirinya. Kalau misal kamu suka lagunya ya udah pantengin Pro 2 Kendari. Dan juga ada lagu yang mungkin ini sering kamu dengerin juga, FYP di mana-mana teman Pro 2, dijadiin background untuk video-video anak-anak masa kini yang rutinitasnya tuh melelahkan banget teman Pro 2. Ada Salma Salsabil dengan Hachu. Ini lagunya tentang realita kerasnya kehidupan masa kini gak sih, yang anak-anak muda tuh, anak-anak urban ya kan, kantoran, yang terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Apalagi liriknya yang sangat relate juga teman Pro 2. Ya udah deh, kamu dalemin aja sendiri lagunya. Ini dia, check it out.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Selamat pagi, selamat FM Radio yang dari teman terbaik kamu. Hachu dari Salma Salsabil teman Radio. Bukan ala-ala bersin, tapi ini kayak sindiran halus deh untuk anak muda yang kerja dari pagi hingga pagi lagi teman Radio. Waduh, kayaknya dikejar deadline banget tuh ya. Nah, ini nih teman Radio selanjutnya Reni udah siapin juga lagu spesial buat siapa? Iya, buat Muhammad Syukur ya yang dari tadi ternyata udah DM di Instagram Radio Kendari. Sorry banget. Baru lihat DM-nya, ya ampun. Katanya Kak mau request lagunya Hindia Rumah ke Rumah. Lagunya buat warga Kendari yang lagi sibuk beraktivitas cari kupon kurban. Waduh, semangat ya. Kayaknya cari kupon kurbannya dari rumah ke rumah ya, bener ya. Semoga dapat lah ya. Walaupun lagunya agak-agak sempat kita tunda untuk putar. Belum kedapatan tadi ya. Tapi udah ada kok, tenang aja, syukur ya. Pokoknya lagunya siap diputarkan untuk kamu siang hari ini. Semoga bisa tetap semangat juga untuk kamu dan untuk semua teman Pradua yang lagi mendengarkan di siang hari ini. Dan pasti teman Pradua jelang pukul 11 kita masih ada 1 jam tersisa ya di kebersamaan Hitlist siang hari ini, masih sampai di jam 12 nantinya. Saya buat kamu yang pengen request, Rani tunggu teman Pradua. Ini dia Hindia Rumah ke Rumah.

0: Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

98.8 FM Radio Wagen dari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Granny di perjalanan sate siang. Pastinya kita masih enjoy juga ya di hit list yang hari ini. Lagu-lagu pilihan pastinya udah hadir ke ruang dengar kamu. Masih Granny siapin juga sampai nanti di jam 12 teman Radio. Seperti biasa, kamu boleh request via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Radio FM Kendari atau di Instagram Pro2 Kendari. Tadi WhatsApp 0821-8830-908. Ada satu lagu teman Pradua yang kemarin sempat berada di puncak top 20 nasional ya teman Pradua. Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa, bakal temani kamu siang hari ini. Dan juga nanti bakal ada lagu terbarunya Juicy Lucy teman Pradua, ada Gurun Hujan yang bakal temani kamu siang hari ini. Aduh, kayaknya ini mengantarkan cuaca yang udah mulai mendung juga ya teman Pradua. Tapi tenang aja, nanti dibarengin dengan lagunya It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Nyambung gak tuh? Nyambung aja lah ya. Buat kamu yang lagi dengerin Produk Kendari, pastiin untuk kamu station teman terbaik kamu.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan hitlist yang hari ini. Gimana lagunya? Oh, ternyata bertahan di bawah hujan itu begitu maknanya. Ya udahlah ya, jangan sedih-sedih ya teman Pro 2, lagunya dinikmatin aja. Aduh, by the way, hujan udah turun nih teman Pro 2. Temannya kita di siang hari ini, yang tadinya berharapnya siang ini tuh bisa lebih cerah lagi teman radio, biar kamu bisa minum es teh ya kan. Tapi malah hujan. Jangan minum es teh deh teman radio, ganti jadi teh hangat boleh. Sambil nikmatin lagu dari Pro 2 Kendari teman radio. Masih dari Muhammad Syukur yang DM di Instagram ya. Kalau tadi lagunya dari Hindia, sekarang kita ke Fabio Asher. Aduh, kayaknya bener-bener mengantarkan hujan deh siang ini. Ada lagunya Fabio dengan Bertahan Terluka teman Pro 2. Aduh, lagunya bikin kita serasa dipuk-puk gak sih teman Pro 2? Kalau kamu pernah ngerasain hal yang sama dari makna kayak lagu ini teman Pro 2, Bertahan Terluka. Dari judulnya aja udah mendeskripsikan kalau ini sakit gitu ya kan. Pengorbanan cinta yang ekstrim. Lagu ini dibawakan oleh Fabio Asher dengan suaranya yang kayaknya menambah terlukanya lagunya ya teman Pro 2. Tapi memang pesan dari lagu ini tuh tentang bagaimana seseorang yang pasrah gitu disakiti, mau bertahan tapi terluka. Tapi kalau gak sama-sama kayaknya lebih terluka gak sih teman Pro 2? Yakin deh Riani ada yang relate deh. Pokoknya siang ini, pokoknya kamu nikmatin aja lah ya lagunya teman Pro 2. Lagunya juga spesial buat Syukur yang masih dengerin Pro 2 Kendari siang hari ini. Dan Riani mau tanya nih teman Pro 2, pernah gak sih kamu effort sama orang tapi orang-orang bilang ah itu berlebihan? Kayaknya cocok nih sama lagunya Bernadia, kata mereka ini berlebihan. Kadang kita melakukan sesuatu yang kita ngerasa itu benar-benar kita pengen, kita tulus melakukan itu, tapi orang-orang menganggapnya berlebihan lah. Pokoknya kayak berat sebelah lah gitu ya kan. Anggaplah kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan. Tapi kita gak tahu gak sih teman Pro 2, standar orang masing-masing untuk effort tuh kayak gimana. Kalau misal orang lain bilang itu berlebihan, tapi kalau menurutku itu bare minimum, why not gak sih teman Pro 2? Dan kalau misalnya ada di antara kamu yang suka lagu-lagunya Seza, mungkin kamu juga bakal suka lagunya yang Nobody Gets Me. Yeah, Nobody Gets Me menggambarkan lagu yang mungkin mewakili perasaan kamu juga, yang dimana-mana kamu ngerasa gak ada orang yang benar-benar mengerti dirimu. Tapi sekali lagi, itu digambarkan juga dengan jawabannya kalau memang yang paling mengerti dirimu adalah dirimu sendiri, teman-teman. Semoga kamu bisa enjoy ya dengan lagu-lagu pilihan Riani siang hari ini.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

88.8 FM Pradio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradio masih bareng Riani di perjalanan hitlist yang hari ini. Pastinya masih temani kamu juga, teman Pradio. Suzan, Nobody Gets Me, lagunya enak banget gak sih teman Pradio? Pengen dipuk-puk. By the way, cuacanya udah mulai cerah lagi nih ya. Perasaannya kayak berubah-berubah gitu. Kayak kamu, teman Pradio. Yaudah deh, pokoknya Riani masih siapin juga nih lagu-lagu pilihan sampai nanti di akhir hitlist jam 12. Kalau kita melihat lagu-lagu masa kini yang bermunculan, teman Pradio, kayaknya lagu satu ini gak boleh ketinggalan deh ya. Ada Raim Laude dengan Iqro, teman Pradio, kayaknya menambah suasana hikmat kita ya, menyambut Idul Adha besok, teman Pradio, dimana lagunya tuh menyadarkan kembali kita tuh siapa sebenarnya, teman Pradio, dan memang manusia tuh sekecil itu gitu. Jadi jangan lupa untuk bersyukur untuk apapun. Dan juga nanti bakal ada Vidi Aldiano dengan Bertahan Lewati Senja ya, untuk temani kamu. Dan ada requestan dari siapa sih namanya, gak tahu lagi, tapi nama akunnya delicious banget, katanya pengen dengar lagunya Vanessa Z, Yofi sama Yofi Widianto. Enggak ngerti, kamu gak ngerti sama siapa sih? Ya deh, semoga lagunya bisa mewakili perasaan kamu ya, dan bisa menghibur kamu di siang hari ini. So, teman Pradio, check it out.

2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Fungin dari teman terbaik kamu, Vanessa Z. Gak ngerti teman Radio, aduh aku juga gak ngerti lagi nih sama kamu. Tenang aja teman Radio, ini masih temani kamu di perjalanan santai siang ini jelang pukul 12 ya. Kita masih bakal bareng-bareng pasti sampai nanti di jam 3 sore. Satu lagu penutup di hitlist siang hari ini teman Radio, ada Olivia Rodrigo dengan Driver License. Teman Radio, requestan dari Lestari siang hari ini yang selalu setia juga dengerin Radio Kendari. Hope you enjoy it ya. Dan juga untuk teman Pre 2, pastiin untuk kamu station di Pre 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Santai kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Masih temani kamu juga pastinya di siang hari ini. Dan khususnya buat kamu yang sering dengerin Pro 2 FM Kendari, teman Pro 2 yang siang hari ini lagi siap-siap untuk mempersiapkan segalanya untuk merayakan Hari Raya Idul Adha besok, teman Pro 2 tetap semangat ya. Dan buat Dewi dan Joy yang lagi OTW ke Puatu, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan buat pemilik kendaraan dengan DT1276JH, hati-hati berkendaranya, semangat pejuang rupiah. Siang hari ini pastinya Reni hadir dengan lagu-lagu pilihan juga untuk temani kamu siang hari ini, teman Pre 2. Dan pastinya info-info menarik untuk kamu yang lagi bingung pilih-pilih hewan kurban nih, yang biasanya tuh kalau jelang Idul Adha begini ya teman Pre 2, orang-orang udah pada bolak-balik ini mau pilih yang mana ya kira-kira hewan kurbannya, entah itu kambing, domba, atau kerbau ataupun juga sapi, teman Pre 2. Pastinya cuan banget juga untuk kamu yang punya usaha di sini, teman Pre 2, dan yang lagi mempersiapkan, pokoknya semoga semuanya bisa beres tuntas sebelum hari raya esok. Dan juga untuk kamu teman Pre 2 yang lagi di jalan, pokoknya yang sering dengerin Pro 2 FM Kendari lah dimanapun itu, sambil beres-beres, sambil siap-siap, pokoknya dengerin Pro 2 pastinya. Reni bakal update di Muda Kreatif ini sampai nanti di jam 1, teman Pre 2, tips buat kamu untuk memilih hewan kurban yang sehat jelang Idul Adha 1447 Hijriah pastinya. Nah, Reni bisa ngasih satu tips buat kamu. Yang pertama yaitu kamu bisa pastikan kondisi tubuh hewan yang bakal kamu kurbankan itu sehat, teman Pre 2. Ya, benar banget. Hewan sehat umumnya punya postur tubuh yang tegap dan posisi kaki yang menapak sempurna di tanah. Nah, selain itu juga kuku hewannya terlihat mengkilap alami dan tidak pecah. Pangkal kukunya juga kamu bisa cek nih teman Pre 2, tidak menunjukkan adanya kelainan ataupun juga luka. Dan biasanya kalau hewan yang sehat itu biasanya tampak bersih dan cerah alami, agak-agak glowing-glowing gitu. Matanya juga pasti sehat teman Pre 2. Jadi kamu bisa lah ya kan lihat mana nih hewan yang sehat yang bisa cocok untuk kamu korbankan jelang hari raya Idul Adha. Dan buat kamu yang lagi milih-milih, semangat ya teman Pre 2.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang perlu diperhatikan juga nih ya, nafsu makan hewan yang bakal kamu sembelih dan jadiin hewan kurban. Benar banget, karena nafsu makan tuh jadi salah satu tanda penting kondisi kesehatan hewan kurban, teman Pro 2. Hewan yang sehat tuh biasanya punya nafsu makan normal dan mampu mengonsumsi pakan dengan baik. Kamu juga pastinya dapat memperhatikan respon hewan terhadap makanan yang kamu berikan gitu. Kalau hewan sehat itu pastinya terlihat lahap saat makan, teman Pre2. Nah, selain itu kamu juga bisa memperhatikan kondisi kotoran hewan sebelum membeli. Ya, masyarakat disarankan untuk memeriksa kondisi kotoran hewan. Kalau misal kotoran hewannya yang sehat, itu tidak terlalu lembek, cair ataupun juga terlalu kering saat jatuh ke permukaan tanah, bentuk dan tekstur kotoran itu biasa tetap stabil. Kondisi tersebut dapat jadi salah satu tanda kalau ternak itu sehat, teman Pre2. Jadi untuk kamu yang lagi pilih-pilih hewan buat kurban nih, ayo diperhatikan lagi, teman Pre2, biar kamu kurban hewan yang benar-benar sehat.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Radio Agen dari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di Santai Siang ya. Untuk kamu yang lagi bingung milih hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha ini, teman Radio ya. Selain memeriksa kondisi kesehatan fisik ya, kamu juga perlu banget nih untuk mengecek kelengkapan dokumen kesehatannya. Dimana ini tuh penting banget untuk memastikan legalitas dan juga kesehatan hewan yang dijual, teman Radio ya. Dimana masyarakat juga diimbau untuk membeli hewan kurban dari lapak resmi dan terpercaya, dan penting banget untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak disembelih saat Idul Adha. Jadi buat kamu yang saat ini lagi mau beli hewan kurban untuk dikurbankan esok hari, teman Predue, pastiin untuk mengecek kondisi kesehatan dari hewan kurban tersebut biar kamu benar-benar mengorbankan hewan yang sehat dan layak untuk dikonsumsi nantinya, teman Predue.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Kita pastinya masih bakal bareng-bareng ya, sampai nanti di jam 3 sore. Teman Pro 2 di jam 1 bakal di sport update akan hadir ke ruang dengar kamu. Jadi pastiin untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi teman FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sate siang. Bakal updatein ke kamu informasi olahraga teman Pro 2. Ada gelandang Chelsea Enzo Fernandez yang dikabarkan mulai membuka peluang hengkang pada bursa transfer musim panas tahun ini teman Pro 2. Menurut jurnalis Ben Jacobs, pemain asal Argentina itu ingin tetap tampil di Liga Champions musim depan. Enzo disebut telah melakukan perbincangan informal dengan Manchester City terkait kemungkinan transfernya. Nah, selain Manchester City, teman Pro 2, Enzo juga dikabarkan terbuka kalau misal dapat tawaran resmi dari Real Madrid. Nah, situasi tersebut muncul setelah Chelsea gagal mengamankan tiket kompetisi Eropa usai finish di peringkat ke-10 Liga Inggris musim 2025-2026. Walaupun begitu, teman Pro 2, Chelsea disebut belum memiliki rencana juga ya untuk melepas Enzo pada musim panas ini. The Blues hanya akan mempertimbangkan tawaran bernilai besar agar tidak mengalami kerugian finansial dari transfernya Enzo. Nah, sepanjang musim ini teman Pro 2, Enzo tetap tampil konsisten dengan menjadi salah satu pemain kunci Chelsea di berbagai kompetisi. Pelatih interim Chelsea, Callum McFarlane, bahkan memuji pengaruh besar Enzo di dalam skuad. Di mana catatan tersebut membuatnya sejajar dengan legenda Chelsea, ada Frank Lampard, teman Pro 2, dalam jumlah gol pada periode awal karir mereka di klub. Nah, khusus pada musim 2025-2026, Enzo tuh tercatat menyumbangkan 14 gol dan 9 assist di semua kompetisi bersama The Blues.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Teman terbaik kamu.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Sepakat.
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodi FM Kediri, teman terbaik kamu. Halo teman Prodi, senang rasanya bisa hadir kembali temani kamu nikmati siang di Prodi. Santainya siang-siang di 90,8. Dan nanti kita akan update informasi untuk Prodi Entertainment di 90,8. Teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: week.
1: RRI Pro 2 FM, Kendari teman terbaik kamu. Masih menikmati sore di Pro 2. Dan terlihat di luar sana, kalau kamu lagi jalan, terlihat, wah mendung nih teman Pro 2. Kira-kira bakal turun hujan ataukah tidak. Tapi cuaca yang seperti ini membuat kita jadi khawatir juga ya. Apalagi yang sering terkena musibah banjir, kalau misalnya pas lagi hujan turun dan air mulai menggenang jalan, lama-lama menjadi banjir. Semoga teman Pro 2 ini tidak terjadi lagi, dan semoga kita juga lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Pro 2 FM, Kendari teman terbaik kamu. Ini anak-anak 90-an, 2000-an, dengar ini langsung nostalgia kembali ya. Kamu kelas berapa waktu diputar lagu ini di radio-radio ataupun juga teman Pro 2? Kamu SD, SMP, atau SMA nih waktu lagu ini? Bukan lagu sih, karena ini original soundtracknya film Petualangan Sherina pas diputar di bioskop. Kamu SD, SMP, atau SMA waktu itu? Lagu ini teman Pro 2 diciptakan oleh komponis legendaris Elva Sestoria. Komposisi dan musik kemudian Mira Lesmana untuk liriknya. Nah, lagu ini sangat populer sekali memang karena menjadi salah satu soundtrack utama dari film dan juga album Petualangan Sherina yang rilis tahun 2000. Saya waktu itu masih SD. Kalau kamu SMP, SMA, atau lagi kuliah? Kita lanjut ya teman Pro 2 untuk nikmati siang di Pro 2. Kali ini ada lagu yang enak di telinga juga nih buat kamu nikmati di santai siang.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

FM Kendari, teman terbaik kamu. Kalau dengar lagu ini, teman pro 2 kepunyaan siapa? Ayo coba tebak, Sandi. Nah, kalau dengar lagu ini judulnya Jangan Sepi, kita tuh diajak flashback ke tahun 2019. Waktu itu lagi masa-masa pandemi. Jadi memang wajar ya kalau misalnya merasakan sepi. Karena kan waktu itu lockdown. Tapi sekarang udah enggak lagi, sudah enggak ada pembatasan lagi, teman pro 2, dan bebas untuk berekspresi. Lanjut kebersamaan kita untuk santai siang di pro 2. Lanjut lagi karena ada lagu spesial dari Eva Celia untuk kamu nikmati featuring Bilal Indrajaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prodio FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Prodio kita di penghujung kebersamaan untuk santai siang, karena nanti ada Vivi di Prodio untuk temani kamu nikmati sore ceria. Halo.
1: Hai Kak Dewi. Hai. Oh my god, ternyata ya di penghujung April, hampir penghujung April ketemunya sama Kak Dewi. Siang ini ya, Kak Dewi. Vivi udah siap temani teman Prodio di perjalanan sore ceria. So buat Kak Dewi, selamat istirahat.
0: Oke, selamat istirahat buat Vivi dan
1: bertugas dong.
0: Selamat bertugas buat Vivi dan istirahatnya buat saya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, terima kasih Vivi. Lanjut sore ceria ya. Saya Dewi pamit, sampai ketemu lagi di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sama saya Fitra Nur Ihsania. Informasi yang pertama, mendukung penguatan ekosistem halal di Kota Kendari sekaligus menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Kendari terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menerima audiensi bersama Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sulawesi Selatan serta Pengawas Jaminan Produk Halal Wilayah Sulawesi Tenggara. Pada hari Selasa ini, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara jaminan produk halal. Dalam pertemuan ini juga dibahas berbagai langkah strategis guna mempercepat implementasi ekosistem halal di Kota Kendari. Fokus pembahasan meliputi pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro dan kecil, agar mampu memenuhi ketentuan sertifikasi halal sesuai regulasi yang berlaku. Sekda Kota Kendari Amir Hasan menyambut baik audiensi ini dan menegaskan komitmen pemerintah Kota Kendari dalam mendukung program jaminan produk halal. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan pemerintah Kota Kendari menyambut baik perhatian Badan Gizi Nasional terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Menurutnya, program ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Siska juga mengatakan berdasarkan data BGN saat ini terdapat 41 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kota Kendari, dengan 39 diantaranya telah beroperasi dan 2 lainnya masih tahap persiapan. Kedepan jumlah ini ditargetkan bertambah hingga sekitar 60 titik layanan. Untuk itu Wali Kota menegaskan seluruh SPPG wajib memenuhi standar operasional, terutama terkait sertifikat laik higien sanitasi, instalasi pengolahan air limbah, hingga aspek lingkungan hidup. Siska juga mengungkapkan Pemkot Kendari telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi sejumlah program strategis nasional, termasuk MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Ganda Putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti gagal melangkah babak 32 besar Singapore Open 2026. Mereka dikalahkan ganda asal Tiongkok Liu Shengshu dan Tan Ning dengan strike set 15-21 dan 15-21. Pertandingan berlangsung selama 41 menit di Singapore Indoor Stadium pada hari Selasa ini. Liu dan Tan tidak berhasil dihentikan, namun Tiwi dan Fadia telah berusaha memberi yang terbaik. Game dimulai dengan permainan seimbang, kedua ganda saling bertukar poin, namun Liu dan Tan mampu merebut interval. Adapun pada game kedua, dominasi Liu dan Tan tidak terbendung. Mereka membuat game dengan menceploskan 4 poin secara beruntun. Ganda putri ranking 1 dunia versi BWF ini dengan mudah merebut interval. Tiwi dan Fadia baru bisa bangkit mengejar setelah interval. Pasangan Indonesia berhasil mencetak 5 poin secara beruntun, namun selisih poin yang terlalu lebar menyulitkan mereka mengejar. Selesai pertandingan, Siti Fadia Silva Ramadanti menyampaikan laju shuttlecock kencang memaksa mereka untuk beradu sejak awal permainan. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya temuan Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Produe FM Kendari, teman terbaik kamu. Hai, teman Produe, selamat sore. Wah, kota Kendari maunya apa nih? Mau diguyur hujan atau enggak ya? Well, teman Produe, di bagian Sawah-sawah mungkin tadi hujan deras. Tapi di bagian Mandonga ini cerah ceria ya, teman Produe. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Produe, kita sekarang berada di Sherlock, sharing informasi lokal. Kamu bisa gabung bareng Vivi untuk share informasi di lokasi kamu. Mungkin mau update lagi nih teman Produe, cuaca di lokasi kamu gimana nih? Apakah sedang hujan atau justru sedari tadi panas terik? Boleh ya teman Produe, kamu updatein via WhatsApp di 0821-883-0908 atau via DM Instagram di @produekendari dan juga di @rri_kendari_ Kita bersama di Sherlock hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Vivi juga bakal bagikan informasi seputar wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di kota Kendari. So pastikan kamu stay tune terus di Produe FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita ke informasi pertama dulu nih, teman Pro 2. Itu di hari ini ya, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Semangaruka bersama Wali Kota Kendari Siska Karina Imran melakukan kunjungan ke sekolah rakyat yang berada di kawasan sentra Meohai Lepo-Lepo. Nah, kunjungan ini tuh dilakukan untuk melihat langsung proses belajar para siswa sekaligus memastikan fasilitas pendidikan yang disiapkan pemerintah berjalan dengan baik. Nah, dalam kunjungannya, Gubernur dan Wali Kota tuh menyempatkan diri masuk ke ruang kelas, berbincang juga dengan para siswa, hingga melihat berbagai fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer, perpustakaan, klinik kesehatan, dan juga asrama siswa. Suasana kunjungan ini berlangsung hangat karena para siswa tuh juga berkesempatan berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Nah, teman Pro 2, sekolah rakyat ini merupakan program yang ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Tidak hanya belajar di kelas, para siswa juga mendapatkan pembinaan karakter, kedisiplinan, hingga pembiasaan hidup yang lebih tertata. Setelah dari Lepo-Lepo, rombongan juga meninjau pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di kawasan Abeli Dalam. Berdasarkan laporan yang diterima nih, teman Pro 2, progres pembangunan saat ini tuh sudah mencapai sekitar 67% dan terus dikebut agar bisa selesai sesuai target pada pertengahan tahun ini. Menariknya lagi, teman Pro 2, saat ini sekolah rakyat tahap awal di Kendari telah menampung puluhan siswa tingkat SMP ke SMP, dan kedepannya program ini juga akan membuka kesempatan bagi peserta didik tingkat SD dan SMA, sehingga semakin banyak ya anak-anak yang bisa merasakan manfaat pendidikan gratis dengan fasilitas yang lengkap. Semoga kehadiran sekolah rakyat ini tuh bisa menjadi salah satu langkah nyata dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata dan membantu menciptakan generasi muda Sulawesi Tenggara yang semakin berprestasi. Amin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya yuk. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita sempat melintas ya di kawasan pelataran kantor. Kalau tadi siang kamu, bukan kita nih, kalau kamu sempat melintas, oh Vivi sempat melintas juga sih ya, sempat melintas di kawasan pelataran kantor Wali Kota Kendari, pasti melihat ya suasana yang jauh lebih ramai dari biasanya. Yaps, karena hari ini memang menjadi hari terakhir pelaksanaan pasar murah yang digelar pemerintah Kota Kendari menjelang Hari Raya Idul Adha. Sejak pagi tadi nih, teman Pro 2, masyarakat tuh sudah memadati lokasi untuk berburu berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran pastinya. Mulai dari beras, gula pasir, telur, hingga minyak goreng, ini menjadi komoditas yang paling banyak dicari warga. Bahkan antrean sudah terlihat sejak pagi karena banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan kesempatan terakhir berbelanja di pasar murah ini sebelum resmi ditutup pada pukul 13 siang tadi nih, teman Pro 2. Menariknya, antusiasme warga ini meningkat karena menjelang Idul Adha ya, besok nih udah Idul Adha. Wah, beberapa kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan harga. Jadi tidak heran kalau pasar murah ini itu menjadi salah satu solusi yang paling ditunggu masyarakat untuk membantu menghemat pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pedagang bahkan mengaku nih, jumlah pembeli hari ini jauh lebih ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Banyak warga juga yang memanfaatkan momen ini untuk membeli kebutuhan dalam jumlah lebih banyak, utamanya minyak goreng yang belakangan mulai mengalami kenaikan harga. Well, teman Pro 2, tentunya kegiatan seperti ini tuh bukan hanya tentang belanja murahnya, tetapi juga menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Harapannya tentu masyarakat bisa menyambut Idul Adha dengan lebih tenang tanpa terlalu terbebani oleh kenaikan harga bahan pangan. So, teman Pro 2, buat kamu yang tadi sempat ikut berburu kebutuhan pokok di pasar murah, semoga belanjaannya bermanfaat dan bisa membantu persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha bersama keluarga.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Teman Pro 2 masih bareng Vivi, temani kamu di Sherlock Sharing Informasi Lokal. Kita ke informasi terakhir di segmen Sherlock Teman Pro 2. Masih dalam suasana persiapan menuju Hari Raya Idul Adha ya. Ada kabar dari Kabupaten Konawe Selatan yang juga menarik untuk kita simak nih Teman Pro 2, untuk kita tahu ya. Menjelang meningkatnya kebutuhan hewan kurban, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tuh memperketat pengawasan lalu lintas ternak di sejumlah titik strategis. Nah, langkah ini tuh dilakukan untuk memastikan hewan yang berada di masyarakat tuh benar-benar dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Pengawasan difokuskan di 3 pos utama, yaitu pos PAD Konda dan pos PAD Ranometo dan juga pos PAD Moramo Utara. Setiap ternak yang melintas diwajibkan memiliki dokumen kesehatan yang lengkap sebagai bukti bahwa hewan ini aman dan bebas dari penyakit menular. Menurut dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Konawe Selatan, langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar memenuhi standar asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu, pengawasan juga bertujuan mencegah masuknya penyakit hewan yang bisa merugikan peternak maupun masyarakat. Well, Teman Pro 2, bagi pedagang atau pengangkut ternak yang belum memiliki surat keterangan kesehatan hewan, petugas dan dokter hewan tuh telah disiagakan di pos-pos pemeriksaan untuk melakukan pengecekan langsung. Jadi dengan begitu, distribusi ternak tetap bisa berjalan sembari memastikan seluruh prosedur kesehatan dipenuhi. Langkah ini juga cukup penting ya, mengingat lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tenggara ini sedang mengalami peningkatan menjelang Idul Adha dan permintaan masyarakat terhadap sapi dan juga kambing kurban semakin tinggi. Sehingga pengawasan perlu diperketat ya, agar hewan yang sampai ke tangan pembeli benar-benar sehat dan juga aman. Jadi buat Teman Pro 2 yang nantinya berencana membeli hewan kurban, pastiin ya Teman Pro 2 memilih dari sumber yang terpercaya dan sudah memiliki dokumen kesehatan yang lengkap. Selain lebih aman, kita juga ikut mendukung upaya menjaga kesehatan ternak di Sulawesi Tenggara. Ini dia menjadi informasi penutup Vivi di Sherlock kali ini, Teman Pro 2. Kita masih seru-seruan bareng tentunya nanti di sore ceria selanjutnya. Kita masuk ke segmen bisik, bincang asik. Pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Harus ceria ya semuanya teman Pro 2. Kita udah masuk di segmen bisik bincang asik. Kenapa harus sangat ceria teman Pro 2? Karena besok adalah hari raya Idul Adha. Wah, saking excited ya nih Vivi nih, agak belibet ya. Oke deh teman Pro 2, tenangin diri kamu Vivi. Oke. Biasanya nih teman Pro 2, suasana seperti ini tuh mulai terasa berbeda. Jadi ada yang udah bersiap mudik ya, atau mungkin ada yang udah mudik di hari ini. Ada juga yang mulai belanja kebutuhan keluarga. Ada juga yang sudah membayangkan menu olahan daging kurban favoritnya. Wih, menariknya teman Pro 2, setiap orang itu punya momen favorit yang berbeda saat Idul Adha. Ada yang paling suka suasana pagi hari raya, ada juga yang menunggu kumpul keluarganya, dan ada juga nih yang menantikan momen berbagi bersama masyarakat sekitar. Well, di sore hari ini teman Pro 2, yuk kita bahas bareng di Bisik Bincang Asik. Kira-kira momen Idul Adha yang paling kamu tunggu apa nih teman Pro 2? Kamu bisa gabung bareng Vivi di sore hari ini melalui WhatsApp di 0821-8830-908, via chatting ataupun juga voice note boleh ya teman Pro 2, no phone. Jadi kita terimanya via chat atau voice note aja. Dan juga buat teman Pro 2 yang mau gabung via DM Instagram, tentunya boleh melalui @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Anyway, itu teman Pro 2, tentunya banyak momen-momen yang selalu hadir di setiap Idul Adha. Apakah kamu tim yang paling nungguin ketika pemotongan kurban, kamu ingin menyaksikan secara langsung, atau justru tahun ini kamu bertugas nih teman Pro 2 sebagai panitia yang potong-potong daging kurbannya, wih. Atau kamu tungguin kuponnya, wah. Teman Pro 2, kamu bisa gabung semuanya ya pastinya di sore hari ini. Kita seru-seruan bareng. Kalau besok Idul Adha, momen apa nih yang paling kamu tunggu?

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih di Bisik, teman Pro 2. Tentunya kamu masih bisa gabung bareng Vivi di WhatsApp 0821-8830908. Atau bisa juga via DM Instagram di @pro2kendari. Bahas tentang momen Idul Adha. Momen apa nih yang paling kamu tunggu biasanya, teman Pro 2? Ada yang setuju tidak bareng Vivi kalau suasana pagi di Idul Adha itu punya perasaan yang berbeda? Dimulai dari gemah takbir yang terdengar mungkin sejak nanti malam ya, teman Pro 2. Udara pagi yang masih sejuk sampai jalanan yang mulai ramai oleh warga yang berjalan menuju masjid atau lapangan untuk sholat id. Buat sebagian orang ya, justru ini menjadi momen yang paling dirindukan setiap tahunnya. Karena di tengah rutinitas yang padat, ada satu pagi ketika semua orang berkumpul dalam suasana yang sama, yaitu bertemu tetangga, teman lama, bahkan saudara yang jarang ditemui. Dan setelah sholat id biasanya ada momen berfoto nih. Momen foto keluarga, lalu ada momen sarapan bersama nih ya, teman Pro 2, atau sekedar berbincang santai sebelum aktivitas kurban dimulai. Well, teman Pro 2, kamu apa nih yang paling kamu suka dari suasana pagi di Idul Adha? Apakah ketemu banyak orangnya, suasana takbirannya, foto-fotonya, atau justru menikmati menu-menu spesial di sholat id, teman Pro 2? Apapun itu, kamu bisa gabung bareng Vivi, atau mungkin ada momen lain nih yang kamu nantiin nih, teman Pro 2, di setiap Idul Adha, atau momen spesial di Idul Adha besok. Hayo, siapa yang udah tidak sendirian di momen spesial Idul Adha-nya, alias udah punya partner? Wah, sepertinya besok menjadi momen yang ditunggu juga ya, teman Pro 2. Atau mungkin yang mudik nih ya, ini tentunya memanfaatkan momen juga yang tepat, teman Pro 2, ketika kamu ingin mudik, karena liburnya ini cukup panjang nih ya, buat teman-teman Pro 2 yang bisa menikmati cuti bersama. So, teman Pro 2, kamu bisa gabung bareng Vivi. Kita bisik, bincang asik bareng Vivi ya di sore hari ini. Momen apa nih yang paling kamu nantikan di hari H Idul Adha? So, pastikan kamu gabung dan stay tune di Pro 2.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Proyedua, teman terbaik kamu. Well, teman Proyedua, ternyata ya Idul Adha di Indonesia itu bukan hanya tentang kurban saja. Di berbagai daerah, masyarakat itu punya tradisi unik yang terus dilestarikan hingga saat ini. Di Aceh misalnya ada tradisi meugang, yaitu memasak dan menikmati hidangan daging bersama keluarga menjelang hari raya sebagai bentuk rasa syukur. Sementara di Yogyakarta ada yang namanya tradisi grebek gunungan, yaitu arak-arakan hasil bumi yang melambangkan keberkahan dan kemakmuran masyarakat. Dan juga di Pasuruan Jawa Timur ada tradisi manten sapi, di mana hewan kurban itu dihias sebelum diarak sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Kalau kita nih di Sulawesi, khususnya ya masyarakat Bugis Makassar, juga mengenal tradisi masiara, yaitu saling mengunjungi keluarga, tetangga, dan kerabat untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Nah, dari sini juga kita bisa melihat ya bahwa meskipun caranya berbeda-beda, semangat yang dibawa tetap sama dong, kebersamaan, rasa syukur, dan juga berbagi. Well, teman Proyedua, kalau di keluarga kamu ada tradisi khusus saat Idul Adha tidak? Mungkin ada makanan wajibnya, ada agenda kumpul keluarganya, atau ada kebiasaan yang selalu dilakukan setiap tahun? Kamu bisa gabung bareng Vivi ya, teman Proyedua, via WhatsApp di 0821 8830908.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Barang Vivi temani kamu, teman Pro 2 di perjalanan sore ceria bahas momen yang paling kamu tunggu-tunggu di Idul Adha nih, teman Pro 2. Kalau bicara hari raya ya, rasanya tuh sulit memisahkan Idul Adha dari momen berkumpul bersama keluarga. Mungkin ada anggota keluarga yang tinggal di luar kota, ada yang sibuk kuliah, ada juga yang bekerja dan jarang pulang. Tapi ketika hari raya datang, kesempatan untuk duduk bersama di satu meja makan ya menjadi sesuatu yang sangat berharga. Yang menariknya nih teman Pro 2, seringkali yang paling kita ingat bukan makanannya, melainkan cerita-cerita yang muncul saat berkumpul. Mulai dari cerita masa kecil, nostalgia keluarga, sampai candaan yang selalu diulang setiap tahunnya. Dan tanpa sadar nih teman Pro 2, momen sederhana seperti itu yang nantinya paling dirindukan. Well, teman Pro 2, siapa nih orang yang paling kamu tunggu untuk ditemui saat Idul Adha? Apakah kakek nenek, sepupu, orang tua yang merantau ya khususnya ini, atau mungkin sahabat yang kebetulan sedang pulang kampung nih?

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI.

Teman Pro 2, setelah pembagian daging kurban selesai besok ya, dapur-dapur pastinya mulai sibuk. Bahkan mungkin dari sekarang kamu udah sibuk di dapur. Ada yang langsung menyiapkan sate, ada yang membuat gulai, ada yang memilih sop atau tongseng. Dan tentu saja selalu ada anggota keluarga yang bertugas menjadi quality control-nya, alias dicicip dulu nih ya sebelum disajiin. Yang serunya tuh teman Pro 2, memasaknya ini sering menjadi ajang kerja sama keluarga. Ada yang bagian mengupas bawang, ada yang nyiapin bumbu, ada yang bakar satenya, dan ada yang bertugas menghabiskan hasil masakannya. Setidaknya ada tugasnya juga ya. Momen seperti ini sederhana tapi justru menjadi bagian yang

yang bisa dirasakan bersama orang-orang terdekat. Tentunya semangat ini yang juga tercermin ya dalam berbagai tradisi Idul Adha di berbagai daerah Indonesia yang tetap lestari hingga saat ini. Well, di hari baik ini teman Pro 2 khususnya ya buat teman-teman Pro 2 yang merayakan Idul Adha, para teman Pro 2 yang muslim, tentunya di momen-momen sore hari ini kita menjadikan waktu ini waktu yang tidak boleh kita sia-siakan teman Pro 2. Banyak hal, banyak doa yang bisa kamu panjatkan di sore hari hingga maghrib nanti tiba. Jadi manfaatkan di momen ini karena seluruh umat muslim yang menjalankan ibadah haji ini sudah sedang wukuf ya di Arafah nih teman Pro 2. Di hari ini tuh dijadwalkan mereka sudah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Semoga semua teman Pro 2 yang memanjatkan doa di hari ini terkabulkan, dan juga apa yang menjadi harapannya ini diberikan nih jawaban yang terbaik tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih seru-seruan bareng di sore ceria teman Pro 2, namun untuk bisik kita akhiri di jam 5 sore ini. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

Baik, kamu bareng Vivi temani kamu teman pro 2 di perjalanan sore ceria. Kali ini kita masuk di segmen ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Teman pro 2, kabar membanggakan dari Indonesia. Indonesia kembali menunjukkan pesonanya di mata dunia berdasarkan data UNESCO. Indonesia kini menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah UNESCO Global Geopark terbanyak di dunia. Keren kan teman pro 2? Saat ini tuh Indonesia punya 12 geopark yang telah diakui secara internasional. Nah, jumlah ini membuat Indonesia sejajar dengan Italia dan hanya berada di bawah China serta Spanyol. Prestasi ini juga membuktikan kalau kekayaan alam dan warisan geologi yang kita miliki ini bukan cuma indah dipandang, tapi juga memiliki nilai penting dalam bidang edukasi, konservasi, hingga pariwisata yang diakui dunia. Beberapa geopark Indonesia yang sudah mendunia diantaranya adalah Geopark Batur, Kaldera Toba, Raja Ampat, Geopark Ciletu Palabuhan Ratu, hingga Geopark Ijen. Menariknya teman pro 2, geopark ini bukan hanya tentang destinasi wisata dengan pemandangan yang memukau ya. Kawasan ini juga punya peran besar dalam menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan budaya lokal, sekaligus mendorong pariwisata yang berkelanjutan agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, kalau selama ini teman pro 2, kamu punya mimpi menjelajahi keindahan Indonesia, mungkin saatnya nih memasukkan destinasi geopark ke dalam daftar liburan berikutnya. Selain healing, kita juga bisa belajar ya, lebih dekat tentang kekayaan alam yang membuat Indonesia begitu istimewa di mata dunia.

Bintang Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Teman Pro 2, kita ke kabar selanjutnya. Kabar membanggakan tentunya kembali datang dari generasi muda Indonesia. Tim Olimpiade Biologi Indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa di ajang International Open International Biology Olympiad atau OIBio 2026 yang digelar di Rusia. Di kompetisi bergengsi ini, teman Pro 2, para pelajar Indonesia tuh sukses membawa pulang total 7 medali, terdiri dari 2 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Wah, keren ya teman Pro 2. Prestasi ini diraih setelah mereka tuh bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam berbagai ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut yang menantang kemampuan akademik serta keterampilan penelitian peserta. Tidak hanya itu, teman Pro 2, Indonesia juga berhasil meraih medali emas kategori beregu lewat sebuah proyek ilmiah yang berfokus pada identitas keragaman zooplankton di kawasan pesisir Laut Hitam. Nah, pencapaian ini menjadi bukti bahwa pelajar Indonesia mampu bersaing di level internasional dan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul di bidang sains. Selamat untuk Tim Olimpiade Biologi Indonesia. Semoga prestasi ini bisa menjadi inspirasi bagi teman Pro 2 ya, untuk terus belajar, berani berkompetisi, dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di dunia melalui karya serta prestasi terbaik.

Pro2 FM Kendari, teman Pro2, kali ini kabar dari dunia perfilman Indonesia yang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Film pendek Indonesia yang berjudul Fatherland or a Blue Name Yanto, karya sutradara Berthold Wahyudi, berhasil meraih Canal Plus Award dalam ajang Cannes Critics Week 2026 yang berlangsung di Prancis. Yang membuat pencapaian ini semakin istimewa ya, film ini tuh terpilih dari lebih 1050 karya yang berasal dari 106 negara. Tuh, sebuah persaingan yang sangat ketat ya, teman Pro2, dan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Berlatar di Yogyakarta, film ini mengangkat cerita tentang identitas dan keterasingan budaya melalui sosok Yanto, seorang pemuda keturunan Jerman Indonesia yang berusaha memahami jati dirinya di tengah dua latar budaya yang berbeda. Menariknya lagi, teman Pro2, seluruh proses produksi film ini dilakukan di Yogyakarta dengan mayoritas kru berasal dari Indonesia. Hal ini menunjukkan juga nih kalau talenta-talenta perfilman tanah air mampu menghasilkan karya berkualitas yang mendapat apresiasi di tingkat dunia. Prestasi ini juga menjadi bukti kalau cerita lokal dengan sudut pandang yang kuat dan otentik mampu menembus panggung internasional. Semoga ya, semakin banyak karya sineas Indonesia yang bisa menginspirasi dan membawa nama bangsa bersinar di berbagai festival film dunia.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin walakibatulilmutakin wala udwana ila anudzalimin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil adzim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, utamanya tugas kewajiban kita sebagai Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul Sejarah Kurban dan Jihad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah berfirman, wahai Ibrahim, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah yang meyakininya. Akan tetapi, agar hatiku tetap mantap dengan keyakinanku. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ibadah haji yang bersumber dari tradisi keagamaan Nabi Ibrahim alaihissalam terkait erat dengan ibadah kurban. Karena itu, hari raya haji selain disebut Idul Adha juga dikenal dengan hari raya kurban. Menurut suatu riwayat, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta, maka kaumnya, bahkan para malaikat, merasa kagum kepada Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam merasa belum cukup. Lalu ia berkata, jika Allah menganugerahkan aku seorang putra, lalu aku diperintah oleh Allah untuk mengorbankannya, niscaya aku sembelih sebagai kurban. Rupanya, pernyataan Ibrahim itu didengar oleh Allah dan dicatat oleh malaikat sebagai ucapan nazar. Tak lama kemudian, istrinya Hajar melahirkan seorang putra dan diberi nama Ismail. Setelah Ismail menginjak umur dewasa, Ibrahim bermimpi berturut-turut 3 malam. Dan pada malam ketiga, mimpi itu disertai dengan suara gaib. Uf bin Afrik, bayarlah nazarmu. Maka yakinlah Nabi Ibrahim bahwa mimpi itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa inilah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al Matu Umaru, serta di dunia insya Allah minas sabirin. Maka berkatalah tatkala Ibrahim kepada anaknya itu, sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Iya, Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Peristiwa inilah menjadi dasar disyariatkan ibadah kurban yang dilakukan pada setiap hari raya haji. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Kausar ayat 1 sampai dengan 3. Inna atoina kal kausar Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Keselamatan dan kebahagiaan hidup ini setiap terlebih dahulu melalui perjuangan dan pengorbanan. Ibadah haji dan kurban adalah jihad untuk kembali kepada kesucian jiwa dan kebersihan harta. Pada dasarnya, hidup ini adalah jihad, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, dan harta untuk membela agama Allah, membangun bangsa dan negara. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 162, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kaum muslimin, demikianlah renungan maghrib ini. Allahu Akbar.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tuan Pro 2, Komandan Azan Maghrib telah kita dengarkan, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaikallahumma

dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah.

terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kawan Bro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Dan kita di FYI for your information nih teman Bro 2. Ada kabar menarik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN teman Bro 2. Jadi BRIN ini baru saja mengumumkan penemuan spesies baru tanaman terong berduri yang berasal dari Kalimantan yang diberi nama Solanum kalimantanense. Tanaman ini juga dikenal masyarakat lokal dengan sebutan terong dayak ya, teman Bro 2. Yang menariknya, tanaman ini tuh bukan hanya sekedar tumbuhan liar di hutan. Di beberapa daerah, tanaman ini tuh sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan sekaligus obat tradisional yang dipercaya memiliki khasiat termasuk dalam pengobatan kanker. Spesies baru ini ditemukan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan melalui rangkaian riset panjang dari BRIN yang dilakukan di periode 2022 hingga 2024. Penemuan ini tentunya jadi pengingat ya untuk kita semua bahwa Indonesia itu luar biasa kaya, bukan hanya dari budaya dan alamnya tetapi juga dari keanekaragaman hayati yang ternyata masih banyak belum sepenuhnya terungkap. Artinya masih banyak nih harta karun alam Indonesia yang menunggu untuk diteliti, dijaga, dan dimanfaatkan dengan bijak. So, teman Pro 2, siapa sangka nih, dari hutan Kalimantan kita bisa menemukan potensi ilmu pengetahuan yang sebesar ini.

bisa terjadi jika tidur dengan ponsel sangat dekat dengan wajah? Kelihatannya tidak berbahaya, tidak bergetar, tidak berbunyi, seolah semuanya tenang. Tapi saat terlelap, sesuatu yang halus terjadi di dalam tubuh. Bahkan ketika mata tertutup, cahaya kecil dari ponsel itu tetap mempengaruhi otak dan mengganggu produksi melatonin, hormon yang seharusnya membuat tidur dalam dan tenang. Tubuh menjadi bingung, mengira malam belum benar-benar datang. Tapi otak tetap bangun tanpa sadar. Lalu pagi datang dan bangun dengan rasa kepala terasa sedikit berat, sulit berkonsentrasi, seperti tidur tidak pernah benar-benar cukup. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menyebutkan paparan cahaya saat tidur mempengaruhi sensitivitas insulin, dikaitkan dengan gangguan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung. Tidur dengan ponsel dekat wajah mungkin tidak akan membunuh, tapi setiap malam ia mencuri sesuatu dari kita, kualitas istirahat yang sebenarnya. Jadi sebelum tidur, lebih baik menjauhkan ponsel, pejamkan mata, dan biarkan tubuh beristirahat dengan rileks.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, ada inovasi baru dari Korlantas Polri yang sekarang makin digital dan juga semakin praktis. Jadi FYI nih teman Pro 2, Korlantas ini resmi meluncurkan SIM digital yang terintegrasi lewat aplikasi digital Korlantas Polri. Jadi dengan sistem ini ya, surat izin mengemudi atau SIM tidak lagi harus selalu berbentuk kartu fisik di dompet. Karena sekarang SIM bisa diakses langsung dari ponsel nih teman Pro 2. Praktis kan? Buat kamu yang serba mobile. Tapi yang bikin makin canggih lagi, SIM digital ini tuh dilengkapi barcode dinamis yang berubah setiap 10 detik. Fungsinya ya jelas biar tidak bisa dipalsukan dan lebih aman digunakan. Sistem ini juga sudah mendapatkan sertifikasi keamanan dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi dari sisi keamanan digital juga sudah diperkuat. Tidak hanya itu teman Pro 2, SIM digital ini juga terhubung dengan berbagai layanan lain seperti mulai dari perpanjangan SIM online, pengingat masa berlaku SIM, sampai integrasi dengan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement. Tapi meskipun sudah serba digital ya, masyarakat tetap dihimbau untuk membawa SIM fisik yang selama masa transisi dan penyempurnaan sistem ini di seluruh Indonesia. Jadi intinya nih teman Pro 2, ini tentunya langkah besar menuju layanan lalu lintas yang lebih modern, cepat, dan tentunya lebih aman. So teman Pro 2 udah siap belum nih? Dompet kita makin ringan tapi teknologinya kayaknya semakin berat ya.

Teman Pro 2, siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Radio, teman terbaik kamu. Kita berada di penghujung sore ceria Teman Radio. Nanti bakalan jaga malam, tapi after Vivi seperti biasa ada Yayan. Hai.
1: Hai.
0: Apakah bulan Juni formasinya bakalan kita ketemu terus?
1: Mudah-mudahan ya. Kita harus merayakan karena sudah tiba waktu Gemini.
0: Oh my god. Gemini's girl ya.
1: Iya, yes, benar. Ya, informasi aja buat Teman Radio di Pro 2 ini kebanyakan Gemini ya.
0: Lebih tepatnya RRI.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan?
1: RRI banyak Gemini loh guys.
0: Kita diketuai dengan Katim Gemini.
1: Nah itu dia.
0: Dan okay. Fanpage-nya dia sama dengan tanggal lahir aku.
1: Oh my god. Berarti kalian merayakan ulang tahun bersama.
0: Enggak dong. Ya sudah sepuh. Izin.
1: Izin Pak Katim kalau lagi dengerin ya. Mohon maaf. Oke, di perjalanan jaga malam barengan sama Yayan. Dan malam ini ya tentunya kita akan bertakbir-takbiran.
0: Oh ya. Bertakbiran aja. Jangan gak usah takbir-takbiran
1: ya, karena besok kita sudah menyambut Idul Adha.
0: Alhamdulillah ya. Kita dipertemukan kembali dengan Idul Adha. Semoga segala doa yang dipanjatkan teman-teman perdua dikabulkan.
1: Amin. Oke, selamat beristirahat buat Kak Vivi.
0: Oke, selamat bertugas buat Yayan. So, Teman Pro 2, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Nanti kita ketemu setelah sholat Idul Adha. Bukan, setelah hari Idul Adha tepatnya ya. Nanti di hari Kamis kita ketemu Teman Pro 2. Pastiin kamu stay happy and healthy. Dan Vivi mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua Teman Pro 2 yang merayakan. Bye.

0: Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatihah. Informasi yang pertama, mendukung penguatan ekosistem halal di Kota Kendari sekaligus menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Kendari terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menerima audiensi bersama Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Sulawesi Selatan serta Pengawas Jaminan Produk Halal Wilayah Sulawesi Tenggara. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara jaminan produk halal. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai langkah strategis guna mempercepat implementasi ekosistem halal di Kota Kendari. Fokus pembahasan meliputi pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro dan kecil agar mampu memenuhi ketentuan sertifikasi halal sesuai regulasi yang berlaku. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari terakhir pelaksanaan pasar murah di pelataran Wali Kota Kendari dipadati masyarakat yang datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha pada Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan pasar murah tersebut dijadwalkan berakhir dan ditutup pada jam 1 siang. Sejak pagi warga terlihat antri di sejumlah stan penjualan yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti beras, gula, telur, hingga minyak goreng. Antusiasme masyarakat meningkat karena harga sejumlah bahan pokok di pasaran mulai mengalami kenaikan. Salah satu pedagang mengatakan pasar murah tersebut sangat membantu masyarakat terutama di tengah naiknya harga minyak goreng menjelang Idul Adha. Menurut warga, kegiatan pasar murah memberikan dampak positif karena mampu meringankan pengeluaran rumah tangga menjelang kebutuhan Hari Raya Idul Adha.

Kita beralih ke informasi yang terakhir memastikan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim berjalan sesuai dengan harapan pemerintah sekaligus mengecek kesiapan fasilitas penunjang proses belajar mengajar Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumageruka. Bersama Wali Kota Kendari Siska Karina Imran meninjau pelaksanaan program sekolah rakyat di kawasan Sentra Meohai Kelurahan Lepo-Lepo serta progres pembangunan gedung permanen di Abeli Dalam. Di lokasi Sentra Meohai Lepo-Lepo, Gubernur bersama Wali Kota memasuki ruang kelas tingkat SMP dan berdialog langsung dengan para siswa. Suasana hangat terlihat ketika Andi Sumageruka menanyakan asal-usul peserta didik, kehidupan keluarga mereka hingga pengalaman selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Beberapa siswa tampak malu-malu menjawab pertanyaan Gubernur, bahkan salah seorang siswi sempat meneteskan air mata saat berbicara mengenai kehidupan yang pernah dijalani sebelum masuk sekolah tersebut. Gubernur Sultra mengaku puas melihat kondisi lingkungan sekolah yang dinilai bersih dan tertata termasuk kedisiplinan para siswa selama menjalani pendidikan berbasis asrama. Gubernur menyebut ketersediaan material pembangunan relatif aman, namun pekerjaan masih terkendala keterbatasan tenaga kerja di lapangan. Meski begitu, pekerjaan terus dipacu demi mengejar target penyelesaian pada Juli hingga Agustus 2026. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi nih barengan sama Yayan. Kita di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya saat ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan Yayan juga akan hadir menemani ruang dengar kamu ya, dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, mengawali kebersamaan kita di jaga malam, kita ada di info komunitas teman Pro 2. Tapi sebelum itu Ian mau menyapa dulu nih pendengar Pro 2 ya, ada mas-mas Randy Ana Dalo yang lagi mendengarkan Pro 2 di jalan. Katanya mau kirim salam buat Mbak Lia di Konsel Desa Lamong Jaya dan semua pendengar Pro 2 katanya. Wow. Semoga ya yang lagi dengerin Pro 2 ini, salam hangat buat semuanya juga. Dan buat Mas Randy ya, semangat ya kerjanya ya, walaupun besok kita sudah lebaran tapi enggak apa-apa. Ditemenin sama Pro 2 pokoknya ya. Oke teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal komunitas teman Pro 2 lagi rame juga nih soal mendaki ya teman Pro 2, apalagi mendaki gunung bersama komunitas itu menawarkan pengalaman yang jauh lebih menyenangkan, karena memang kamu tuh bisa saling mendukung gitu ya, berbagai pengetahuan dan menjaga satu sama lain juga. Dan perjalanan mendaki di dalam kelompok itu memerlukan yang namanya tuh koordinasi yang baik, biar setiap anggotanya itu tetap merasa aman dan bisa menikmati proses pendakian tanpa hambatan. Selain aspek kebersamaan, namun keselamatan juga ya tetap menjadi prioritas utama teman Pro 2 pada saat melakukan pendakian dalam rombongan. Karena itu ada beberapa tips juga nih bagi kamu yang pengen mendaki gitu ya bersama komunitas, biar kamu tetap merasa aman dan juga kompak di pendakian. Informasi lengkapnya bakal kalian hadirkan kalau dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kalau kita berbicara teman Pro 2 ya, soal bagaimana tips ya mendaki bersama komunitas biar kamu tuh tetap merasa aman dan kompak di pendakian. Yang pasti kamu harus tetapkan dulu nih aturan dasar sebelum mendaki teman Pro 2 ya. Karena sebelum perjalanan dimulai penting sekali untuk menyepakati terlebih dahulu aturan dasarnya, seperti kecepatannya, perjalanan waktunya, istirahatnya, hingga pembagian tugas biar seluruh anggota tuh punya ritme yang selaras teman Pro 2. Dan aturan ini tentunya akan sangat membantu untuk mengurangi kesalahpahaman dan juga memastikan semua orang tuh tahu apa yang memang harus dilakukan dalam berbagai situasinya. Nah, dengan adanya pedoman awal ini, maka kelompok pun bisa berjalan lebih teratur ya, karena setiap orang itu mampu memahami tanggung jawabnya dan tidak bergerak secara acak. Dan hal ini membuat jalan kalian tuh lebih aman, terutama ketika kondisi cuaca berubah atau mungkin jalur pendakian yang semakin menantang.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Teman Pro 2, kalau kita berbicara soal mendaki bersama dengan komunitas ya Teman Pro 2, setiap pendaki itu tentunya punya batasan fisik yang beda-beda. Sehingga keterbukaan mengenai kondisi tubuh itu penting juga ya Teman Pro 2 dalam menjaga keselamatan kelompok ya. Akui rasa lelah, sakit atau mungkin ada ketidaknyamanan. Tentunya ini tuh bisa bantu kelompok kamu tuh dalam menentukan kapan waktu untuk berhenti, kapan waktu untuk memperlambat langkahnya. Karena selalu komunikasikan dengan jujur ya, biar anggota lain tuh bisa kasih dukungan atau mungkin bantuan yang memang diperlukan tanpa menimbulkan rasa yang namanya tuh terbebani Teman Pro 2. Dan cara ini tentunya juga bisa menjaga risiko cedera yang lebih parah, karena masalah kecil tuh bisa ditangani sejak dini sebelum nantinya berubah menjadi serius. Yes.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 57 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kita akan segera bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti Music Live Chat. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 105 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kan, seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Bibi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih akhirnya lebih apa ya, lebih detail lagi kalau mimikan.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin menyatu
0: ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa ya, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus.
0: Betul.
1: Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerja sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya ya. Dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu nggak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya ini basic dari ini ya, dari dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimi Kade gitu di di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi, langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimi Kade yang agak-agak apa ya?
1: Agak detail.
0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Iya benar kan? Benar-benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Waduh, waduh, waduh, waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. Lebih
1: saya pikir
0: ya?
1: Jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih, kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Oh, oke, okay, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di off air tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya aja lo gak pernah jadi apa gitu. Atau mereka ini pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi, dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya, karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya.
0: Oh.
1: Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau
0: enggak ya. Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga, mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya, iya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E, karena udah usia 50. Jadi kita gak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu, seni bela diri, kungfu, memang itu udah gerakannya itu udah patronnya udah ada, tinggal
0: dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah, enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, katanya mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga nggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini, pasti ada ngaruhnya dari itu juga.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Februari?
1: Januari.
0: Bulan puasa ya?
1: Bulan puasa, iya. Bulan puasa, ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya? Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta itu lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah ya. Bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh di-mention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk enggak kecil hati, untuk enggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan enggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru. Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Bisa
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur ya.
1: Jelas gitu ya.
0: Iya kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget, berbunga, pasti
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia dengerin. I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya cintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu-gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya.
1: Bener,
0: menikmati
1: dengan, panggung dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singelong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini waktu-waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya. Ya,
1: ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau
0: 10 lagu ya, bukan hanya EP ya. Lagi, betul, gitu kan. Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul. Itu kayak kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya. Oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Asyik, amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikado nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Iya. Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya.
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu kan. Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerjasama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka senang bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hari ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu gak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
1: trending
0: gitu ya? Itu keren banget soalnya.
1: Nah itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu gak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, gak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas. Oke, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang 3 Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya. Itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya
1: doa,
0: tadi
1: doa kita tadi dikabulkan
0: sampai konser. Iya sih penting banget ya kita kan mendapatkan venue yang representatifnya itu benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya gak ada. Ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Nah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa jelas, di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
0: betul,
1: mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh, atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konsernya bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais gitu ya. Canggih-canggih.
0: Kayaknya seru ya.
1: Ya, gak ada yang gak mungkin. Ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintanya. Terima kasih Angga buat Wow. Thank you.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Thank you. Merdeka.
0: Ya teman Pro 2 itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.
5: Gue beda.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, akhir-akhir ini lagi rame nih teman Pro 2 ya, soal love language. Widih, banyak orang juga mengenal jenis love language ini sebagai cara memahami kebutuhan pasangan gitu ya, biar hubungannya itu terasa lebih hangat dan nyambung gitu. Dan konsep ini memang terdengar manis ya teman Pro 2, karena memang membuat seseorang tuh merasa dicintai dengan cara yang paling dia pahami. Nah, kalau kamu teman Pro 2 berbicara soal love language kamu apa nih teman Pro 2 ya? Boleh bagiin jawaban kamu di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, atau di WhatsApp kita di 0821 883 0908.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau cek.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau kita berbicara soal love language teman Pro 2 ya, kamu juga mungkin pernah merasa bersalah hanya karena tidak mengekspresikan cinta dengan cara yang diinginkan pasangan kamu. Padahal komunikasi pasangan yang sehat itu seharusnya berjalan dua arah ya, dan tidak membuat satu pihak itu terus merasa kurang teman Pro 2. Tapi memang di balik ramainya tren love language ini, ada beberapa sisi gelapnya love language yang sering jadi alat manipulasi di hubungan. Dan hal ini seringkali itu tidak disadari teman Pro 2. Yang pasti, yang pertama itu kamu memakai love language untuk membenarkan tuntutan yang mungkin agak berlebihan gitu ya. Pasangan kamu mungkin sering berkata bahwa dia tuh sebenarnya butuh perhatian terus-menerus, karena jenis love language-nya itu adalah words of affirmation teman Pro 2 ya. Dan sedikit keterlambatan balas chat saja itu bisa dianggap tanda kamu tuh sudah tidak peduli lagi gitu. Akhirnya lama-lama kamu merasa harus selalu tersedia biar tidak membuat dia kecewa ya teman Pro 2. Dan memang kebutuhan emosional memang penting untuk dipahami dalam hubungan. Tapi ketika satu orang tuh memakai love language sebagai alasan untuk menuntut tanpa kompromi, hubungan tuh bisa terasa melelahkan ya teman Pro 2. Kamu bukan pasangan yang dingin hanya karena sesekali kamu butuh ruang untuk diri sendiri.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
1: info musik,
0: info komunitas,
1: info lifestyle,
0: info teknologi,
1: info wisata,
0: info kuliner,
1: sharing time,
0: story in radio.
2: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau kita berbicara soal sisi gelap dari love language ini ya teman Pro 2, selain tadi yang udah spill di awal, biasanya memakai love language untuk membenarkan tuntutan yang berlebihan teman Pro 2. Kemudian love language ini juga bisa membuat pasangan tuh merasa bersalah karena tidak merasa dicintai dengan benar gitu ya teman Predu. Ada orang yang terus membandingkan cara kamu mencintai dengan versi dirinya sendiri teman Predu ya. Saat kamu menunjukkan perhatian lewat tindakan-tindakan kecil, dia malah justru berkata kamu tidak pernah benar-benar memahami kebutuhannya. Akhirnya semua usaha yang kamu lakukan juga terasa selalu kurang gitu ya teman Predu. Dan ini namanya manipulasi dalam hubungan yang seringkali muncul tuh lewat rasa bersalah yang memang dibuat perlahan teman Predu. Pasangan seperti ini membuat kamu mungkin merasa harus terus memperbaiki diri demi memenuhi ekspektasinya. Padahal cinta itu kan bukan ujian yang jawabannya tuh hanya boleh satu versi saja teman Predu. Nah kemudian love language ini juga bisa menjadikan perhatian itu sebagai alat kontrol ya. Pasangan dengan physical touch atau quality time kadang ingin selalu ditemani dalam segala situasi. Mungkin ya ketika kamu ingin punya waktu sendiri, dia tuh langsung nganggap kamu tuh menjauh atau berubah gitu ya. Bahkan mungkin aktivitas sederhana tanpa dirinya tuh bisa memicu pertengkaran yang cukup panjang teman berdua. Dan kedekatan emosional memang penting ya dalam komunikasi pasangan. Namun hubungan yang toksik tersembunyi tuh seringkali dimulai ketika kebutuhan akan kedekatan itu berubah menjadi kontrol terhadap hidup pasangan. Kamu memang tetap berhak punya ruang pribadi ya, tanpa harus dicurigai terus-menerus.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, sebagian orang mungkin ya sangat suka juga memberi hadiah, mentraktir, atau melakukan banyak hal manis di awal hubungan. Tapi setiap kebaikan itu kemudian seperti dijadikan utang emosional ya, yang harus kamu balas. Saat kamu nolak sesuatu, biasanya pasangan tuh mulai mengungkit semua hal yang pernah dilakukan. Perhatian yang tulus harusnya tuh tidak terasa seperti transaksi diam-diam ya, teman berdua. Kalau setiap pemberian itu selalu dipakai untuk membuat kamu merasa berhutang, hubungan itu bisa berubah menjadi tidak sehat tanpa terlihat jelas dari luar, teman berdua. Dan hubungan toksik tersembunyi itu seringkali terasa membingungkan memang, karena dibungkus perlakuan yang kelihatannya romantis ya, teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal love language ya, memahami jenis love language ini memang bisa bantu hubungan itu terasa lebih dekat dan hangat. Tapi sayangnya ada sisi gelap love language ini memang yang sering jadi alat manipulasi. Hal ini dikarenakan cinta yang sehat itu tetap membutuhkan yang namanya kompromi, empati, dan juga ruang untuk saling mendengarkan tanpa saling menekan, teman Pro 2. Nah, jika sebuah hubungan terus membuat kamu tuh merasa bersalah, lelah gitu ya, atau kehilangan diri sendiri, mungkin nih ada sesuatu yang perlu dilihat lebih jujur dari sekedar label dari love language.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2022.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kadang kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kita mengulang kejadian lama berkali-kali di kepala. Seolah-olah waktu bisa diputar kembali hanya dengan penyesalan. Padahal masa lalu itu tidak pernah menunggu kita untuk siap. Ia berjalan dan menghilang. Dan yang sering kita lupa adalah ada hal-hal yang memang tidak perlu disesali, kita sudah belajar darinya. Kita bertumbuh karenanya. Justru seringkali penyesalan yang kita simpan terlalu lama bukan memberi pelajaran, tetapi menghambat langkah. Maka hari ini jika kamu masih menyimpan salah satu penyesalan di sudut hati, coba tanya pelan, apa yang ingin kamu menangkan dari rasa itu? Mungkin jawabannya adalah tidak ada. Lepaskan, masa lalu bukan tempat tinggal. Itu hanya tempat singgah untuk mengambil pelajaran.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Sering kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kejadian lama terus terulang di kepala, seolah waktu bisa diputar kembali. Tapi perlahan kamu menyadari, tidak semua kesalahan harus disesali. Apa yang sudah terjadi memberi pelajaran dan membuatmu bertumbuh. Penyesalan yang terlalu lama disimpan justru sering menghambat langkah. Semakin lama kamu menyalahkan diri sendiri, semakin berat perjalananmu ke depan. Oleh karena itu, lepaskan. Masa lalu bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah untuk belajar. Biarkan ia menjadi pengingat, bukan beban. Ingat juga, setiap orang pernah salah, dan setiap kesalahan bisa diubah menjadi pengalaman berharga. Maka malam ini, tarik napas dalam-dalam, dan izinkan dirimu menutup bab lama dengan tenang.
1: Story in Radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time,
0: story in radio.

0: Hidup sering terasa cepat dan padat. Tumpukan pekerjaan, pesan yang masuk, jadwal yang padat, kadang membuatmu merasa tidak punya waktu untuk berhenti sejenak. Tapi ketenangan itu penting. Tanpa ketenangan, kamu mudah lelah, stres, dan kehilangan fokus. Malam ini tarik napas pelan dan pikirkan satu momen kecil yang bisa membuatmu merasa tenang. Mungkin sejangkir teh hangat, musik yang menenangkan, atau hanya duduk diam beberapa menit. Menemukan ketenangan bukan soal melarikan diri dari tanggung jawab, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu sendiri. Ruang untuk bernapas, untuk merapikan pikiran, dan untuk menata hati yang kadang terasa kacau. Jika kamu terbiasa bergerak cepat, coba langkah kecil. Matikan ponsel selama beberapa menit, biarkan mata menatap langit malam atau lampu yang hangat. Merasakan setiap napas yang masuk dan keluar. Dengan melakukannya, kamu tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menemukan energi baru untuk menghadapi kesibukan esok hari. Malam ini biarkan ketenangan itu menjadi hadiah untuk dirimu sendiri. Dan ingat, seberapapun padat hidupmu, selalu ada ruang untuk berhenti, menyadari diri, dan menenangkan hati.
1: Story in Radio.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Emak itu seperti harta tersembunyi. Mereka sudah melewati banyak momen bersamamu. Menjadi saksi tawa, tangis, dan perubahan hidupmu. Seringkali kita sibuk dengan kehidupan sendiri, hingga lupa untuk menghargai mereka yang tetap hadir. Padahal, teman lama bukan hanya sekedar teman bermain atau berbagi cerita. Mereka adalah cermin yang memperlihatkan siapa dirimu di masa lalu, dan juga pengingat akan perjalananmu hingga hari ini. Malam ini, tarik napas sejenak dan ingat satu teman lama yang masih tetap ada di hidup. Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih, sekedar menanyakan kabar, atau menghabiskan waktu bersama tanpa alasan khusus? Menghargai teman lama bukan soal hadiah besar atau gestur yang mewah. Cukup dengan hadir, mendengar, atau memberi kata hangat. Mereka yang tetap ada bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka peduli dan memilih untuk tetap bersamamu. Malam ini, coba kirim pesan sederhana, telepon sebentar, atau sekedar mengingat kenangan indah yang kalian bagi. Tindakan kecil itu bisa membuat hubungan tetap hangat dan mengingatkanmu bahwa dalam dunia yang terus berubah, ada hal-hal yang layak dijaga. Persahabatan yang tulus. Story in Radio.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 59 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.
3: Ya Allah, Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
4: Teman Pro2 yang senantiasa setia di program A2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 jaringan dengan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Program Adu RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Rabu 27 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Amanah setiap manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang berada di permukaan bumi ini memiliki amanah dan tanggung jawab, kecil atau besar, ringan ataupun berat, baik amanah yang datang dari Sang Khalik maupun yang datang dari

0: manusia untuk menjalankan amanah dalam firman-Nya, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada siapa yang berhak menerimanya. Seorang Muslim yang baik adalah mereka yang mampu menunaikan amanah yang dipikulkan kepadanya dengan sempurna, tidak berlaku curang atau khianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah kepada makhluk-makhluk ciptaannya, namun mereka semua enggan menjalankannya disebabkan tanggung jawabnya yang besar dan berat. Lalu amanah ini diterima oleh manusia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Maka dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan jahil. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanat dalam ayat ini mencakup amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah antar sesama manusia. Namun amanah terbesar adalah amanah yang Allah pikulkan di pundak manusia, yaitu syariat Islam. Kita dituntun untuk menjalankan amanah sebagai khalifah wakil Allah di muka bumi, yaitu menjalankan syariat Islam dalam seluruh lini kehidupan kita. Namun kenyataannya, kita saksikan banyak di antara manusia yang mengabaikan amanah ini, berpaling, memilih agama selain Islam atau tidak sempurna dalam menjalankannya. Terlihat dengan nyata, masih banyak yang meninggalkan kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat. Masih banyak orang yang terbuai dalam kemaksiatan seperti zina, judi, konsumsi makanan dan minuman haram, serta perbuatan maksiat lainnya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk amanah dari Allah adalah tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya dan tidak digunakan dalam perbuatan durhaka kepadanya. Juga harta yang Allah titipkan kepada kita untuk dibelanjakan dalam hal-hal yang diizinkannya. Anak dan keturunan juga amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk dididik agar mengenal kewajibannya sebagai hamba Allah dan kewajiban hidup sebagai manusia. Selain itu, antara sesama manusia juga ada amanah yang harus dijaga. Dan ditunaikan dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikanmu amanah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjaga amanah-amanah kita, baik amanah dari Allah atau amanah sesama manusia. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kezaliman di dunia.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, mendukung penguatan ekosistem halal di Kota Kendari sekaligus menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Kendari terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menerima audiensi bersama Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Provinsi Sulawesi Selatan serta Pengawas Jaminan Produk Halal Wilayah Sulawesi Tenggara di ruang kerja Sekda Kota Kendari pada Selasa 26 Mei 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara jaminan produk halal. Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas berbagai langkah strategis guna mempercepat implementasi ekosistem halal di Kota Kendari. Fokus pembahasan meliputi pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro dan kecil agar mampu memenuhi ketentuan sertifikasi halal sesuai regulasi yang berlaku. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradio, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyerahkan secara simbolis bantuan sapi korban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada masyarakat Kota Kendari. Penyerahan berlangsung di Rumah Potong Hewan Kota Kendari pada Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan penyematan tanda pengenal kepada dokter hewan dan petugas yang akan bertugas selama proses pemeriksaan hingga penyembelihan hewan kurban. Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut berjenis limosin dengan bobot mencapai sekitar 1 ton. Hewan kurban itu dipersiapkan khusus untuk masyarakat Kota Kendari sebagai bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden pada momentum Idul Adha tahun ini. Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran SKM mengatakan bantuan sapi kurban dari Presiden menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah, khususnya warga Kota Kendari. Info Pro 2. Beralih ke informasi terakhir, teman Pradio, berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan Rukun Islam kelima tersebut. Pada Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumrah di Mina. Rangkaian Armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Selain faktor fisik menjadi kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Bahkan banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke sepada. Selamat pagi teman produk.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

0: dari tadi di depan TV terus.
1: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April diterikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
1: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Terus ada Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
0: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

Selamat menyambut hari raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin, teman pre-2. Hari ini kita mau bareng Riani di perjalanan sepeda dan bakal temani kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Gimana kabarnya hari ini, teman pre-2? Selamat merayakan hari raya Idul Adha, teman pre-2, yang mana merupakan hari besar kedua bagi umat Islam setelah hari raya Idul Fitri, yang mana jatuh pada hari ini 27 Mei 2026. Dan kita bakal bersama pastinya di pagi hari ini, dan bakal temani kamu pagi-pagi untuk siap-siap ataupun juga yang bekerja. Ada yang bekerja di hari ini sama kayak Riani. Oke, teman pre-2, untuk kamu juga yang lagi di jalan, pokoknya hati-hati, semoga selamat sampai tujuan ya, teman pre-2. Dan Riani mau ucapin juga untuk kamu semua yang merayakan hari raya Idul Adha di hari ini, yang mana ini merupakan hari raya kedua kita, yang mana pagi hari ini mungkin untuk kamu yang udah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat id ya, teman pre-2, di masjid ataupun juga di tanah lapang, dimanapun itu, semoga lebaran kali ini bisa membawa makna yang terbaik untuk kamu dan keluarga, dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga, teman pre-2. Bagi kamu yang mungkin belum mampu mengerjakan ibadah haji ya, karena kata lain dari Idul Adha itu adalah lebaran haji ya kan, maka berkorban menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari seperti ini. Mungkin ada di antara kamu yang berkorban di hari ini, ataupun ada yang masih menabung untuk berkorban di tahun depan atau di tahun selanjutnya lagi, teman pre-2. Semuanya boleh-boleh saja, aman-aman saja. Kita berharap semoga di hari raya kali ini kita bisa memberikan makna yang mendalam untuk kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Pastinya Riani masih temani kamu dengan beragam informasi terbaru, informasi menarik untuk temani kamu pagi hari ini, teman pre-2. Jadi pastiin untuk kamu station di Pre-2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan sepeda pagi hari ini. Kalau bahas tentang Idul Adha ya teman Pro 2, meskipun dirayakan tiap tahun, Idul Adha tuh selalu memberikan makna mendalam bagi umat Islam. Ada kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam yang bisa dijadikan suri tauladan di balik perayaan Idul Adha ini teman Pro 2. Secara mendalam kita paham kalau Idul Adha itu mengajarkan bahwa ada nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan dan nilai berbagi sekaligus. Ada perintah untuk menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji yang wajib dilaksanakan bagi kamu yang punya kemampuan dari segi finansial ataupun juga fisik. Nah, satu poin dari Idul Adha, perintah untuk berkorban teman berdua, di mana berkorban saat hari raya Idul Adha itu merupakan sebuah pengingat kepada manusia bahwa jalan menuju surga membutuhkan pengorbanan dan ketaatan atas perintahnya, sebagaimana dari kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Atas keikhlasan dan juga kesabaran keduanya teman berdua, Allah Subhanahu wa taala lantas mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang sejak saat itu hingga kini dijadikan sebuah ibadah rutin pada hari Tasyrik yang jatuh pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Nah, melansir dari laman resmi Nahdlatul Ulama teman berdua, hewan kurban pada hari kiamat itu kelak akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun seperti saat masih hidup di dunia. Nah, penyembelihan kurban saat Idul Adha itu juga dapat menanamkan rasa ikhlas dalam berbagi. Penting untuk diingat bahwa nantinya 2/3 dari bagian daging kurban merupakan hak orang lain dan sisanya diberikan kepada orang yang berkurban teman berdua.
1: Lost in mixed signals? Thorn psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

98.8 FM Pro 2, dari teman terbaik kamu, teman Pro 2, memahami makna dan juga sejarah Idul Adha lebih dalam tuh merupakan kewajiban gak sih bagi umat muslim ya. Karena kita tuh harus tahu teman Pro 2 kalau ternyata makna dari Idul Adha itu sedalam itu teman Pro 2. Dan juga kalau misal pelaksanaan ibadah haji ya, kita tahu kalau itu bisa membersihkan jiwa dan hati. Dan pastinya ini untuk kamu yang mampu secara finansial dan juga mental. Dan mau sapa juga untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 ya, dimanapun kamu berada teman Pro 2 malam di pagi hari ini. Untuk yang lagi di perjalanan mungkin menuju masjid atau lapang ya teman Pro 2, untuk melaksanakan sholat id di pagi hari, tetap berhati-hati bawa kendaraannya dan semoga selamat sampai tujuan. Sekali lagi minal aizin al faizin teman Pro 2, mohon maaf lahir dan batin. Gak hanya Idul Fitri tapi Idul Adha juga dong, kita saling maaf-maafan dan saling tahu kalau ternyata memang Idul Adha ini berbicara tentang pengorbanan, keikhlasan, dan juga berbagi tentunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pulang poin 8 FM Produa Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa, jelang pukul 7 pagi kita masih bakal bareng-bareng ya, pastinya di perjalanan sepeda pagi hari ini. Mau ucapin juga kembali selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijri ya teman Produa, untuk kamu yang merayakannya di hari ini. Dan ini masih temani kamu pastinya, jadi untuk kamu station di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

60.8 FM Prodi Wagneri, teman terbaik kamu. Teman Prodi masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Spesial di Idul Adha kali ini ya, teman Prodi. Dan mau kasih kamu beberapa asupan asupan info pagi hari ini, yang mana kalau bahas tentang Idul Adha, teman Prodi, hari raya, salah satu hari raya penting di umat Islam ya pastinya, sama dengan Idul Fitri. Pastinya Indonesia juga punya noh tradisi Idul Adha yang menarik untuk kamu ketahui. Ada megang di Aceh, teman Predua, yang mana adalah tradisi yang bermakna sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Aceh terhadap Tuhan, di mana kegiatan itu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh dengan memasak daging dan makan bersama keluarga serta kerabat. Prosesnya berawal dari pemotongan hewan kurban, kemudian lanjut dengan membagikan daging ke warga sekitar dan fakir miskin. Meski inti acaranya adalah penyembelihan dan pembagian daging kurban, namun ada juga masyarakat Aceh yang langsung membeli daging di pasar lah, teman Bradua. Tradisi ini juga menjadi bentuk upaya mempererat hubungan kekeluargaan di masyarakat Aceh pastinya. Nah, beralih dari Aceh, kita ke Semarang nih, teman Bradua. Ada apitan di Semarang. Kalau misal kamu lagi di Semarang, maka wajib banget untuk ikuti yang namanya tradisi apitan. Apitan menjadi bentuk rasa syukur warga setempat atas rezeki hasil bumi dari Tuhan ya. Isi acara ini adalah pembacaan doa dan arak-arakan hasil pertanian dan peternakan warga setempat. Nantinya, warga yang ikut hadir di acara Idul Adha ini akan berebut untuk mengambil hasil tani yang menjadi arakan. Kamu yang tertarik ikut acara ini, sebaiknya pakai outfit yang nyaman dan berhati-hati agar tidak terluka saat berebut, teman-teman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

0: Fatima. Fatima sayang.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung udah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

0: sahabat Kendari, di tengah kesibukan mencari rezeki, jangan lupa rumah yang nyaman juga jadi tempat terbaik berkumpul bersama keluarga tercinta.
1: Karena itu, saatnya belanja hemat di Wowsale Informa Kendari. Nikmati diskon hingga 50%. Wowsale, beli banyak lebih hemat. Wowsale, set terhemat. Wowsale, beli satu gratis satu. Wowsale, bayar pakai poin member Informa. Dan Wowsale, pasti termurah. Ada tambahan cashback hingga 12% khusus furnitur. Dan cashback hingga 10% untuk aksesoris rumah pilihan. Belanja di Informa Elektronik juga makin untung. Cashback hingga 1 juta rupiah untuk TV, kulkas, AC, mesin cuci, dan elektronik favorit lainnya. Mau furnitur sesuai selera? Di Informa juga tersedia custom furnitur. Warna dan ukuran bisa dipilih sesuai keinginan. Dan selama Wowsale, harga di Informa mulai dari hanya Rp19.000. Yuk langsung ke Informa Kendari dan Informa Elektronik Kendari sekarang juga. Berada di Living Plaza Kendari, lantai 2 dan lantai 3. Promo berlaku sampai 31 Mei 2026. Jangan sampai kehabisan. Wowsale, belanja hematnya warga Kendari.

Selama 10.8 FM Pradio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradio, pengaruh Wali Songo dalam kegiatan masyarakat di Jawa tuh memang cukup kental ya. Salah satunya adalah tradisi gamelan sekaten di Surakarta. Gak hanya saat Idul Adha, teman Pradio, gamelan sekaten juga jadi tradisi Idul Fitri dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, khusus saat perayaan Idul Adha, tabuhan musik gamelan akan mulai setelah sholat Idul Adha selesai. Acara ini terbuka untuk umum, teman Pradio, jadi bisa banget nih kamu masuk ke daftar kegiatan saat berlibur ke Surakarta. Biasanya warga yang menyaksikan gamelan sekaten tuh akan mengunyah kinang gitu. Menurut warga setempat, kegiatan mengunyah kinang bertujuan agar mereka mendapat umur panjang dan bisa menyaksikan tradisi ini di tahun-tahun berikutnya. Beralih ke Jogja, teman Pradio, ada tradisi grebek gunungan yang berawal dari halaman keraton Jogja, alun-alun utara hingga Masjid Gede Kauman. Ada 7 buah gunungan yang tersusun sedemikian rupa dalam tradisi ini. Ketujuh gunungan akan dibagi 3 tempat berbeda, yakni halaman Kagungan dalam Masjid Gede, Pendopo Kawedanan Pengulon, dan Kepatihan serta Puro. Nantinya warga setempat yang ikut menonton juga akan berebut hasil tani yang diarak teman Radio. Menurut kepercayaan setempat, jika kamu berhasil mengambil hasil bumi dalam bentuk gunungan ini, maka artinya bisa mendatangkan berkah. Uniknya teman Pradio, tradisi ini juga dilakukan saat lebaran Idul Fitri. Hanya saja nama tradisinya berbeda, yakni Grebek Syawal.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Radio Pengendali teman terbaik kamu, teman radio yang gak hanya sepasang manusia aja nih yang dapat status manten atau pengantin di Jawa. Kamu bisa menemukan tradisi manten sapi di Pasuruan. Tradisi ini berlangsung sehari sebelum hari raya Idul Adha. Teman radio, masyarakat setempat mengadakan acara ini untuk memberikan penghormatan terhadap sapi dan hewan kurban yang akan disembelih keesokan harinya. Prosesnya dimulai dengan memandikan sapi menggunakan air kembang layaknya acara siraman di pernikahan. Kemudian para sapi juga akan mengenakan kalung dari bunga tujuh rupa. Bagian tubuh juga ditutupi menggunakan kain putih. Setelahnya akan berlangsung arak-arakan menuju masjid dan menyerahkan mereka ke panitia. Jelang pukul 8 pagi, teman radio, kita masih bakal bareng-bareng pastinya di perjalanan sepeda pagi hari ini. Rani bakal temani kamu sampai nanti di jam 10. Jadi pastikan untuk kamu station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan.